0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Kelompok Nino masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi pesona budaya Borneo ya. Di siang, pagi masih ya, di pagi hari ini.

Pulau Pahari, ya, kita akan hadirkan informasi terkait hutan adat Karipan Dayak, ya, menjaga warisan untuk generasi mendatang yang ada di Kalimantan Barat. Nah, ketika dunia ramai membicarakan pelestarian lingkungan, masyarakat adat di Kalimantan Barat ini, Pulau Pahari sebenarnya sudah mempraktikannya sejak ratusan tahun lalu. Mulai dari aturan adat yang diwariskan turun-temurun, masyarakat Dayak juga memiliki cara tersendiri dalam mengelola hutan agar tetap lestari. Mereka menentukan kawasan yang boleh dimanfaatkan, kawasan yang harus dilindungi hingga waktu tertentu yang tidak boleh digunakan untuk membuka lahan. Ya, bagi masyarakat Dayak, hutan bukan hanya tempat mencari penghidupan, ya. Hutan adalah rumah bagi berbagai makhluk hidup, sumber air, penyedia obat-obatan alami, sekaligus bagian dari identitas budaya mereka. Karena itulah setiap pemanfaatan sumber daya alam selalu disertai rasa hormat, begitu ya, tanggung jawab dan pertimbangan terhadap keberlangsungan kehidupan di masa depan. Nilai ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, Pulau Pahari. Alam akan terus memberikan manfaat jika manusia mampu menjaga keseimbangannya. Nah, kearifan lokal masyarakat Dayak ini membuktikan bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan seharusnya berjalan beriringan, ya, bukan lagi saling bertentangan. Di balik lebatnya hutan Kalimantan Barat ini tersimpan filosofi kehidupan yang mengajarkan tentang kesederhanaan, rasa cukup, serta kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Semoga semangat menjaga alam seperti ini terus menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya Pulau Pahari tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
3: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
4: Uy, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
5: Eh, aku kunyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
4: Kai au. Awe
5: ya tuna tege jadi.
4: Yelah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
5: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
5: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barang yeah. RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
4: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
5: Iya endah itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Lopari, Anda masih bersama kami Perompas Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon bersama Prakirawan Chandra. Halo Kak Chandra, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, silakan informasi perakiran cuaca untuk Kulapahari.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Kulapahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada siang, sore, dan malam hari, cuaca diperkirakan masih akan berawan di wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada tengah malam, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Kulapahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Chandra sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk Kulapahari di pagi hari ini. Semoga bisa menunjang segala aktivitas Kulapahari tentunya. Oke, kembali kita lanjutkan ya lagu daerah Kalimantan Tengah untuk Anda berikut ini dalam rangkaian Pesona Budaya Perneo.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Kulo Pahari balik lagi sunetan ya, dengan menghadirkan informasi dalam rangkaian program Pesona Budaya Borneo. Dan ini merupakan informasi terakhir kita ya, karena nanti di pukul 8 akan ada Pesona Nusantara. Ya, masih dari Kalimantan Barat, ada rumah Betang, simbol persatuan dalam keberagaman, Kulo Pahari. Jika berkunjung ke Kalimantan Barat, Kulo Pahari akan menemukan bangunan khas yang begitu ikonik, yaitu rumah Betang. Rumah panjang milik masyarakat Dayak ini bukan hanya menarik dari sisi arsitektur, tetapi juga menyimpan filosofi kehidupan yang sangat relevan hingga saat ini. Di dalam satu rumah Betang, banyak keluarga hidup berdampingan dengan tetap saling menghormati ruang, hak, dan juga tanggung jawab masing-masing. Konsep hidup bersama inilah yang menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Dayak. Perbedaan usia, pekerjaan, bahkan latar belakang keluarga bukan menjadi alasan untuk terpecah. Sebaliknya, semua penghuni diajarkan untuk saling membantu ketika ada yang mengalami kesulitan, bergotong royong saat mengadakan kegiatan bersama, serta menyelesaikan persoalan melalui musyawarah adat ya. Nilai-nilai tersebut membentuk kehidupan yang harmonis dan penuh rasa kekeluargaan. Di era modern yang serba individual, filosofi rumah Betang ini terasa semakin bermakna. Kehidupan yang damai tidak selalu lahir dari kesamaan, tetapi dari kemampuan menghargai perbedaan. Rumah Betang mengajarkan bahwa persatuan dibangun melalui kepedulian, toleransi, dan komunikasi yang baik. Itulah sebabnya rumah Betang bukan sekedar bangunan tradisional, melainkan simbol kebersamaan masyarakat Kalimantan Barat yang patut terus dijaga. Semoga semangat hidup berdampingan yang diwariskan leluhur Dayak dapat menginspirasi kita untuk terus memperkuat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kulo Pahari, tetap sama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Itu tadi informasi terakhir kita. Dan kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Kulopari, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Palangkaraya mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi rambu dan marka jalan sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau sering disebut dengan Kamseltip Karlantas. Kasatlantas Polresta Palangkaraya, Kompol Hermanto mengatakan bahwa rambu dan marka jalan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna jalan.

memperhatikan kondisi jalan, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Demikian, saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahala pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pulau Pahari balik lagi, Seneta ya, di rangkaian program Pesona Nusantara. Kali ini kita akan menuju Maluku nih ya. Ada apa di sana? Pulau Pahari ada Pela Gandong, warisan persaudaraan yang menyatukan Maluku. Iya, Pulau Pahari kalau berbicara nih ya tentang Ambon dan Maluku, rasanya tidak lengkap tanpa mengenal tradisi Pela Gandong. Tradisi ini bukan sekedar adat istiadat, tetapi sebuah ikatan persaudaraan yang telah diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun. Ya, menariknya hubungan ini tidak selalu terjalin karena hubungan darah. Ya, ada desa-desa yang berbeda pula, bahkan berbeda keyakinan, tetapi tetap menganggap satu sama lain sebagai saudara yang wajib saling menjaga dan membantu. Dalam kehidupan masyarakat Maluku, Pela Gandong ini menjadi pedoman saat menghadapi suka maupun duka. Ketika salah satu desa mengadakan pembangunan rumah ibadah, pesta adat, atau mengalami musibah, desa yang memiliki hubungan pelak gitu ya, akan datang memberikan bantuan tanpa diminta gitu ya. Semangat gotong royong ini lahir dari keyakinan bahwa persaudaraan sejati tidak mengenal batas agama, suku maupun wilayah. Nilai inilah yang membuat Pela Gandong tetap bertahan meskipun zaman terus berubah. Kalau Pahari jangan kemana-mana dulu ya, setelah dagu berikut ini bersama 25 ya, dengan lir, ilir-ilir gitu ya untuk Anda. Kita akan kembali dengan informasi lanjutan begitu ya, bukan lanjutan sih ya, informasi menarik lainnya masih dari Maluku seperti itu ya. Oke, ini dia lagunya spesial untuk Anda Pulau Pahari di hari Minggu pagi ini.

0: Halo Bolcast, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan ikau siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, supporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
1: Barelewu Itah, Palangkaraya.
0: Akan dunia.
1: Sampai jumpa di Bolcast, podcast sepak bola.
0: Jangan lupa ngopi dulu.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Kalau hari balik lagi Suneta nih ya, dengan informasi untuk Anda masih dari Maluku ya. Ada tadi sudah kita informasikan untuk Kalau hari ada Pela Gandong ya, warisan persaudaraan yang menyatukan Maluku. Kali ini informasi masih dari Maluku juga, tradisi bambu gila nih Kalau hari, harmoni budaya dan kebersamaan masyarakat Ambon ya. Pernah mendengar tentang bambu gila Kulapa Hari? Tradisi Ambon ini selalu berhasil menarik perhatian siapa saja yang menyaksikannya. Sekilas mungkin terlihat seperti pertunjukan biasa, tetapi di balik atraksi bambu yang bergerak lincah, terdapat nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dahulu bambu gila ini dipercaya sebagai bagian dari ritual masyarakat untuk memperkuat semangat ya Kulapa Hari. Dan tentunya

Iya, untuk memperkuat semangat dan kebersamaan sebelum melakukan pekerjaan besar atau menghadapi tantangan. Dalam pertunjukannya, beberapa orang memegang sebatang bambu yang tampak bergerak tak beraturan hingga membutuhkan orang yang untuk mengendalikannya, seperti itu ya. Terlepas kulak pahari, terlepas dari berbagai kepercayaan yang melatar belakanginya, kini bambu gila ini lebih sering ditampilkan sebagai bagian dari pelestarian budaya dan juga daya tarik wisata. Yang paling penting bukanlah atraksinya ya semata, melainkan semangat kerjasama yang tercermin saat banyak orang ya harus bersatu agar mampu mengendalikan bambu tersebut ya. Tradisi ini mengajarkan bahwa tidak semua persoalan bisa diselesaikan sendirian, kulak pahari. Ada saatnya kita membutuhkan kebersamaan ya dan saling percaya gitu ya. Komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Yeah, itulah filosofi sederhana yang masih relevan hingga sekarang. Ambon sekali lagi menunjukkan bahwa budaya bukan hanya soal pertunjukan ya, tetapi juga media untuk menyampaikan nilai kehidupan kepada generasi berikutnya. Semoga warisan budaya seperti bambu gila ini terus lestari gitu ya, terus lestari dan semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun dunia. Kulak pahari tetap bersama kami, Perempuan Suara Budaya Palangkaraya. Nanti kita lanjutkan kembali informasi menarik lainnya. Ada tradisi apa lagi di Ambon nih ya. Oke, nanti kita lanjutkan informasi dan kita hadirkan untuk Anda setelah lagu daerah berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulopah hari balik lagi Suneta nih ya, dengan menghadirkan informasi Pesona Nusantara. Dan kali ini adalah informasi terakhir kita ya dalam 1 jam ke depan. Oke, Kulopah hari di pagi hari ini tentu saja ya, saya akan hadirkan informasi terakhir dalam rangkaian Pesona Nusantara terkait musik, tarian, dan tradisi yang menjadi identitas masyarakat Ambon. Ambon sering dijuluki sebagai kota musik dunia. Namun di balik julukan itu tersimpan kekayaan budaya yang begitu erat dengan kehidupan masyarakatnya. Musik tradisional, tarian seperti cakalele dan sureka-reka, hingga bunyi tifa yang bergema, menggema dalam berbagai upacara adat. Jadi bagian yang tidak terpisahkan ya Kulopah hari dari identitas masyarakat Maluku. Hampir setiap perayaan ya, perayaan adat maupun penyambutan tamu selalu diiringi alunan musik yang membangkitkan semangat kebersamaan. Bagi masyarakat Ambon, musik bukan sekedar hiburan ya. Musik adalah bahasa yang menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Lagu-lagu daerah diwariskan dari orang-orang tua kepada anak-anak sebagai cara mengenalkan sejarah, nilai kehidupan, dan kecintaan terhadap tanah kelahiran. Begitu pula tarian tradisional yang tidak hanya menampilkan keindahan gerak, tetapi juga menggambarkan keberanian dan rasa syukur, semangat persaudaraan yang menjadi ciri khas masyarakat Maluku. Di tengah derasnya arus budaya populer, masyarakat Ambon terus berupaya menjaga warisan leluhur agar tetap hidup. Festival budaya, pertunjukan seni, hingga pembelajaran musik tradisional kepada generasi muda menjadi bukti bahwa budaya akan terus bertahan jika ada kepedulian untuk melestarikannya. Dari Ambon, kita belajar bahwa sebuah tradisi akan tetap relevan ketika menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi Kulopah hari, mari kita terus bangga mengenal dan mencintai budaya Indonesia, karena setiap daerah memiliki kekayaan yang menjadi bangsa ini begitu istimewa. Kulopah hari, tetap bersama Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kita akan mengenal Indonesia lebih dekat melalui cerita budaya dan inspirasi tentunya.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Pelopor hari semangat kompetisi anak muda Kalimantan Tengah memuncak. Untuk pertama kalinya Polda Kalteng menggelar turnamen e-sport Kapolda Cup 2026 yang diikuti sebanyak 42 tim dari perwakilan masing-masing Polres jajaran. Turnamen ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud komitmen Polri dalam membina generasi muda di era digital. Dalam sambutannya Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan, kegiatan ini sengaja digelar untuk memberikan ruang positif bagi pelajar, mahasiswa dan komunitas game di Kalteng. Kapolda menyebut bahwa e-sport saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Alih-alih melarang, Polri memilih merangkul dan membina. Irjen Iwan berharap dari 42 tim peserta ini akan lahir atlet-atlet e-sport Kalteng yang mampu bersaing di tingkat nasional dan mengharumkan nama daerah. Sementara itu, Wakil Ketua Steering Komite e-sport Kapolri Cup 2026 Brigjen Pol Ahmad Yusef Gunawan yang turut hadir mengapresiasi antusiasme para peserta.

Kanada dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan pesta bola dunia di RRI dan RRI

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
3: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tu nah lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tu nah tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nah rayang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nah nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Kulob hari ini masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Dan pastinya untuk kulob hari yang masih saja bersama kami dan baru saja bergabung bersama kami tentunya di Perempat RRI Palangkaraya. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati akhir pekan. Semoga pagi ini menyambut kita dengan semangat baru, udara yang segar, serta waktu yang lebih santai ya untuk dinikmati bersama keluarga, sahabat, atau bahkan untuk sejenak memanjakan diri setelah melewati rutinitas yang cukup padat selama sepekan terakhir. Ya, kalau hari-hari Minggu ini memang selalu punya suasana yang berbeda. Ada yang memulainya dengan olahraga pagi, berburu sarapan favorit, jalan-jalan menikmati suasana kota, atau mungkin masih memilih santai gitu ya di rumah sambil menyeruput secangkir kopi hangat. Apapun aktivitas kelopak hari pagi ini, semoga semuanya membawa kebahagiaan dan menjadi energi baru untuk menyambut pekan yang akan datang ya. Kalau masih bingung gini ya, ingin menghabiskan waktu kemana gitu ya, mungkin saat ini yang tepat untuk mengunjungi tempat wisata lokal ya, menikmati kuliner khas daerah, atau sekedar berkumpul bersama orang-orang tersayang. Kelopak hari ya, kebersamaan kita hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya. Jangan kemana-mana, nanti akan ada rekan kami Anissa Umami ya menemani aktivitas Anda ya. Tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
3: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
4: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Yang lo pari berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekra Nasda sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah Maya Safitri mengungkapkan rasa syukur atas prestasi yang diraih pada gelaran Batara Expo di tahun 2026. Pada ajang tersebut, stan Dekra Nasda Kabupaten Barito Utara berhasil meraih juara terbaik 2 kategori stan

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat pagi, masih nemenin kamu bareng 95,1 FM Suara Budaya Palangka Raya. Hari Minggu sekarang, waktunya buat nemenin adik-adik sekalian untuk bermain dan bercerita bersama. Kali ini akan nemenin kamu bersama dengan cerita-cerita seru ya teman-teman dan juga adik-adik sekalian. Selama satu jam ke depan bersama dengan lagu-lagu adik-adik juga. Yuk kita awali perjumpaan kita kali ini bersama dengan Uwa dan Friends dengan Bintang Kecil.

0: baik. Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
1: Halo adik-adik, hari Minggu ini kamu udah kemana aja? Tadi bangunnya pagi atau agak sedikit terlambat? Wah, kayaknya liburan panjang juga masih berlangsung ya. Gimana ulangan akhir semester ya berarti ya? Sudah dilewati adik-adik dan juga kakak-kakak teman-teman semua. Gimana belakangan ini? Apakah kamu happy? Atau bahkan hari ini kamu ada rencana buat meet up? Atau jalan-jalan bareng teman-teman kamu? Wow, boleh gak nih ceritain bareng Kanisa kira-kira selama long weekend kamu atau selama holidays kamu, kamu ngapain aja dan kira-kira ada jalan kemana aja nih yang kamu pengen mau? Kirim ya ke WhatsAppnya Kanisa di 0811 5201233.

0: Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Selamat pagi adik-adik dan juga teman-teman sekalian. Tentunya menemani kamu ya di dunia anak ceria. Kembali menemani di hari Minggu yang cerah ini juga. So, gimana holiday kamu? Wow, tentunya walaupun libur sekolah ya, Kanisa bareng dengan teman-teman hari ini masih nemenin kamu bareng dengan seru-seruan ya, bercerita dan juga berdongeng bersama. Tentunya sudah terlihat di streaming kita di Perompat RRI Palangkaraya dan juga di YouTube kita ya, yang dimana hari ini sudah hadir bersama dengan kakak cantik yang mana menemani Kanisa di hari ini bersama dengan Kak Manuela Zafanya Sibora. Kita sapa dulu nih ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat.
0: Sehat. Mungkin boleh sedikit agak ditarik atau diturunkan mic-nya? Nah, mantap. Kalau boleh tahu dipanggilnya siapa nih?
1: Noella.
0: Noella. Kan Noella sekarang kelas berapa sih?
1: Udah lulus.
0: Oh, udah lulus. Iya. Sudah mau SMP berarti dong?
1: Iya.
0: SMP-nya di mana tuh?
1: Di Katolik.
0: Wow. Berarti kemarin ujiannya panjang banget ya, Kak?
1: Iya.
0: Pusing enggak sih kemarin banyak sekali macam-macam ujiannya?
1: Pusing.
0: Pusing ya. Tapi yang menurut Kak tadi dipanggilnya siapa, Noella? Menurut Kak Noella yang paling kakak suka diantara banyaknya ujian kemarin ada apa tuh? Mata pelajaran apa tuh?
1: PJOKA sih yang paling mudah.
0: Dan juga seru ya, mungkin karena ini ya, karena praktik di luar ya.
1: Iya.
0: Emang kemarin praktiknya apa?
1: Praktiknya olahraga.
0: Olahraganya apa tuh? Senam kah atau?
1: Ya, senam.
0: Oh, senam. SKJ dong berarti, Kak, ya. Oke, kemarin kurang lebih berapa lama ujiannya, Kak Noella? Seminggu lebih ya kayaknya.
1: Iya.
0: Iya. Itu tidur kayaknya jadinya lebih ini ya, banyak kepikiran ya waktu mau bobo.
1: Iya.
0: Oke, Kak Noella hari ini kita mau cerita-cerita bareng Kak Noella juga ya. Tapi boleh gak nih, Kak Nisa bareng teman-teman di rumah juga mau kenalan bareng Kak Noella?
1: Boleh.
0: Boleh, silahkan Kak Noella.
1: Perkenalkan, nama saya Manuela Zefanya Siboro. Saya lulusan dari SD Katolik Santo Don Bosco, Palangkaraya.
0: Wow, jauh nggak tuh dari rumah Kak sekolahnya?
1: Jauh.
0: Jauh. Mm. Emang rumah Kakak di mana?
1: Di Adonis Samad.
0: Oh iya, jauh sekali sih. Tapi dekat sama ini ya, sama DM.
1: Iya.
0: Iya. Seneng nggak waktu awal-awal ada DM? Ini ya, deket-deket pusat belanja ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Noella hari ini kakak katanya mau bercerita untuk kita ya.
1: Iya, bercerita. Ya.
0: Kira-kira ceritanya judulnya apa tuh?
1: Kukur si ayam hutan dan kakek Badu.
0: Kukur si
1: ayam hutan.
0: Si ayam hutan dan kakek
1: Badu.
0: Badu. Nah, kira-kira kenapakah dengan kukur si ayam ini? Tahan dulu, nanti langsung akan diceritakan bersama dengan Kak Noella ya. Kak Noella udah siap? Sudah siap. Langsung saja teman-teman dan juga adik-adik ya, kita akan mendengarkan Kak Noella berdongeng untuk kita.
1: Di hutan yang rindang dan sejuk, hiduplah seekor ayam hutan jantan yang baik hati bernama Kukur. Bulu Kukur berwarna merah keemasan dan suaranya sangat merdu. Setiap pagi, Kukur selalu membangunkan penghuni hutan dengan kokok yang ceria. Selamat pagi semuanya, semoga hari ini menyenangkan. Tidak jauh dari hutan, tinggal kakek tua bernama Kakek Badu. Ia suka mencari ikan di sungai untuk dimakan. Suatu hari, Kakek Badu ingin sekali mendapatkan ayam hutan agar bisa makan enak bersama cucunya. Suatu pagi, Kakek Badu melihat Kukur sedang mencari makan di tanah. Dengan pelan, Kakek Badu mengangkat sumpitnya. Kukur kaget, tapi ia ingat nasihat ibunya. Nak, kalau ada bahaya, tetap tenang dan gunakan pikiran yang jernih. Kukur tidak langsung terbang jauh. Ia berpura-pura terjatuh dan diam. seolah-olah ia lelah. Kakek Badus senang sekali dan berjalan mendekat dengan hati-hati. Kakek Badus sudah sangat dekat dan mau mengangkat Kukur. Kukur segera bangun dan terbang dengan cepat. Ia terbang rendah melewati semak-semak yang lebat. Kakek Badu tidak bisa mengikutinya karena semaknya berduri. Dari atas dahan yang tinggi, Kukur berkata dengan sopan, "Kakek Badu, maafkan Kukur ya. Kukur masih ingin menjaga hutan ini bersama teman-teman. Lain kali, kalau kakek bisa mencari ikan saja di sungai. Ikan di sungai banyak dan segar." Kakek Badu tersenyum dan mengangguk. "Kamu benar, Kukur. Tadi kakek terlalu terburu-buru. Terima kasih sudah mengajari kakek untuk lebih sabar." Sejak itu, kakek Badu tidak pernah lagi mengejar Kukur. Ia tetap pergi ke sungai untuk mencari ikan bersama cucunya. Dan Kukur, ia tetap berkokok setiap pagi untuk membangunkan hutan. Tapi sekarang ia selalu berpindah-pindah tempat agar aman.
2: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
0: Wow, luar biasa sekali dongeng dari Kak Noella dengan judul apa tadi tuh Kak? Kukur ayam.
1: Si ayam. Dan kakek Badu.
0: Wow, kita sudah dengarkan dongengnya juga nih. Iya. Tapi nih Kak Noella, dari dongeng tadi juga nih, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dan juga hikmah dari dongengnya Kak Noella tadi tuh?
1: Tenang menghadapi masalah.
0: Nggak panik gitu ya. Kalau misalkan kita mau menangani masalah tuh jangan panik gitu ya, supaya yang kita pikirkan pun juga jauh lebih bijak untuk memberikan keputusan gitu ya. Wow, Kak Noella kenapa nih milih dongeng ini?
1: Karena bagus.
0: Ada alasan khusus kah? Atau memang, wah kayaknya ini seru nih untuk kita bawain hari ini.
1: Iya.
0: Wow. Spesial juga ya, karena mungkin Kanisa atau bahkan teman-teman di rumah sudah pernah mendengar dongeng ini. Tapi kalau Kanisa kayaknya ini pertama kali dengar cerita ini Kak. Baru ya berarti ya? Iya benar banget. Oke, terima kasih ya Kak Noella sudah berdongeng untuk kita semua. Saatnya untuk kita kepoin kesehariannya Kak Noella. Nah, Kak Noella kan tadi udah bercerita kalau sekarang Kak Noella ini sedang transisi dari sekolah dasar menuju ke sekolah menengah pertama. Apa sih perasaannya? Oh, sekarang kita udah mau SMP. Perasaannya apa tuh?
1: Takut karena gurunya lebih galak.
0: Enggak tahu Kak, enggak ada yang galak tahu guru-gurunya. Mungkin lebih takut ke wah kita harus kenalan dengan teman-teman baru gitu ya Kak. Iya. Ya harus menyesuaikan dengan sekolah yang baru gitu ya. Tapi sekolahnya di lingkungan yang sama, di satu sekolah di sama seperti sebelumnya atau beda nih?
1: Sama.
0: Oh sama, oh iya. Berarti untuk beradaptasi juga teman-temannya gak begitu jauh ya.
1: Iya,
0: keren banget. Katanya masuknya kapan?
1: Tanggal 13.
0: 13 ini?
1: Iya.
0: Bentar lagi dong. Gak nyampe 10 hari lagi dong berarti.
1: Iya.
0: Pasti udah gak sabar banget ya?
1: Iya,
0: gak sabar banget. Pantes, kemarin Kanisa waktu jalan ke fotokopian banyak banget teman-teman atau teman-teman pelajar kita yang udah mulai nyicil-nyicil beli buku gitu loh Kak.
1: Oh iya.
0: Iya, udah banyak biasanya. Dulu zaman-zaman Kanisa sekolah juga senang sih. Ini tuh adalah waktu untuk kita memilih. Tapi nih Kak, kemarin waktu di sekolah SD misalkan, Kakak ketika mau pindah ke SMP, Kakak ngerasa ada yang beda gak dari sekolah SD ke SMP?
1: Ada.
0: Apa tuh? Yang bikin beda apa tuh? Apa ya?
1: temannya jadi pada jauh.
0: Oh iya.
1: Sekolah.
0: Ih jangan sedih. udah pada mau nangis ya, jangan. Tapi paham kok maksudnya, teman-teman SD-nya juga jadinya mencar-mencar gitu ya, Kak.
1: Iya,
0: ya, yang biasanya ngumpul mungkin 6 tahun ya. Sekolah SD-nya 6 tahun mainnya bareng-bareng, tiba-tiba ya kita enggak mungkin nolak juga untuk lanjut ke sekolah SMP gitu ya. Jadi ya kenangan ya, Kak ya. Ini. Iya. Emang teman waktu di SD ada siapa-siapa aja sih?
1: Banyak.
0: Iya, banyak. Yang paling dekat sama kakak deh, atau yang sebangku waktu itu sama kakak?
1: Sebangku.
0: Ada siapa tuh?
1: Ini sebutin namanya.
0: Boleh dong.
1: Boleh.
0: Boleh. Siapa?
1: Ada Audrey. Aubrey.
0: Oh, mirip-mirip gitu ya namanya, Kak?
1: Angel. Ada Letty. Ada Mary. Ada Krista.
0: Terus yeah. Banyak berarti teman-teman kakak ya. Sekarang SMP-nya masih jadi satu gak sih atau pisah?
1: SMP-nya satu tapi gak tahu kelasnya.
0: Iya. Walaupun satu sekolah lagi kan tetap kita gak tahu ya kelasnya ya.
1: Iya.
0: Tapi kan masih bisa berteman baik di luar dari sekolah ya.
1: Masih.
0: Bener banget. Nah kemarin waktu di SD juga nih, kakak tuh ikut kegiatan apa aja? Eskulnya kah kemarin ikut apa aja tuh?
1: Ada drum band. Drum band, PMR. Terus
0: SD ada PMR-nya?
1: Iya.
0: Wow, keren. Terus apa lagi tuh, Kak?
1: Ada itu aja sih.
0: Kalau misalkan yang di luar sekolah tuh, kakak ikut les apa aja?
1: Ikut les bahasa Inggris. Terus apa ya?
0: Apa ya? Banyak ya berarti ya giatnya ya. Iya, dan juga berarti kakak ikut ini dong, les paduan suara juga ya?
1: Iya.
0: Di mana tuh? Di SSB?
1: Iya,
0: SSB. Iya, berarti kakak memang aktif di sekolah dan juga di luar sekolah gitu. Iya. Iya, emang di antara semua pelajaran yang mungkin kemarin dipelajari kakak di SD, kira-kira ada salah satu pelajaran yang paling kakak suka, ada pelajaran apa?
1: PPKN.
0: Kenapa bisa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya berarti ya?
1: Iya.
0: Iya, kenapa tuh bisa suka mata pelajaran itu?
1: Karena mudah.
0: Bukannya kata orang susah ya, Kak, belajar sejarah?
1: Hah? Oh, itu seru sih.
0: Seru malah ya?
1: Iya, sejarah.
0: Nggak pusing berarti kan?
1: Nggak.
0: Nah, ini nih teman-teman ya, kalau yang katanya bilang, aduh belajar IPS, belajar PPKN tuh pusing karena banyak tahun.
1: Iya.
0: Banyak kepanjangan-kepanjangan dari organisasi biasanya, Kak, ya. Padahal seru ya?
1: Ya,
0: sebenarnya mirip-mirip ini ya, kita baca dongeng.
1: Oh,
0: mirip-mirip kita baca cerita ya, sejarah. Salah satu yang di dalam PPKN yang paling kakak ingat ada apa?
1: Ada PPKN.
0: Di dalam pelajaran PPKN kakak paling ingat ada pembelajaran materi apa?
1: Pembelajaran pahlawan. Terus
0: Pancasila.
1: Iya, norma.
0: Bhinneka Tunggal Ika.
1: Iya.
0: Nah, itu berarti kemarin ada ngehafalin ini dong, Kak. Berapa jumlah bulu di burung Garuda?
1: Ada.
0: Di sayapnya berapa? Gitu-gitu kan?
1: Tapi sekarang lupa.
0: Enggak apa-apa. Nanti itu sampai SMP dipelajarin lagi tahu. Bahkan sampai SMA. Supaya enggak lupa gitu. Iya, ih keren banget tahu. Kakak suka PPKN, suka sejarah tentang kepahlawanan yang ada di Indonesia juga. Wih. Tapi biasanya nih, Kak, setelah selesai kegiatan sekolah sampai jam berapa biasanya sekolah?
1: Jam 1.
0: Sampai jam 1 siang. Itu biasanya kakak pulang ke rumah kah atau kemana?
1: Ke rumah.
0: Ke rumah. Nah biasanya di rumah tuh kakak ngapain aja sih?
1: Bantu bersih-bersih rumah. scroll TikTok, baring,
0: istirahat gitu. Iya. Eh, tapi di sekolah kakak ada PR nggak?
1: Ada.
0: Oh, aduh, tetap pasti ada berarti ya?
1: Oh iya sih, iya.
0: Iya, tapi hari Sabtu biasa sekolah nggak?
1: Nggak.
0: Oh, full day berarti ya. Biasanya PR-nya kakak, kalau kakak dikerjainnya kapan? Mungkin kalau Kanisa dulu sih waktu zaman-zaman ada PR, Kanisa selalu ngerjainnya itu malam.
1: Iya, kalau lupa.
0: Iya. Terus nanti biasa papahnya Kanisa agak sedikit ngomel-ngomel dikit ya, soalnya baru ngerjain PR malam.
1: Iya.
0: Sama enggak?
1: Sama.
0: Sama. Berarti seharusnya ngerjain PR itu kalau nggak siang pulang sekolah langsung sorenya gitu ya. Iya, supaya nggak ketiduran malamnya.
1: Iya.
0: Nggak kelewatan. Tapi pernah nggak sih kak nggak ngerjain PR gitu?
1: Pernah.
0: Takut nggak?
1: Takut.
0: Dulu kak Risa takut banget tau kak.
1: Iya, karena teman bilang ih, ini ada tugas.
0: Yang mana?
1: Iya.
0: Ternyata kita yang kelewatan satu.
1: Iya.
0: Ya. Terus akhirnya gimana tuh kak? Waktu lupa mengerjakan?
1: Dihukum piket.
0: Oh.
1: Piket kelas.
0: Iya, iya sih dulu Kanisa juga tahu. Habis dari situ Kanisa nggak mau lagi deh lupa-lupa ngerjain. Capek soalnya piketnya.
1: Iya.
0: Iya, satu kelas disuruh nyapu.
1: Iya.
0: Iya. Sama ternyata, iya. Tapi nih kak, kalau misalkan kakaknya sendiri nanti kan mau masuk ke SMP. Dari seragam kayaknya udah beda ya.
1: Sudah.
0: Sudah jadi warna apa kalau SMP?
1: Biru putih.
0: Warna biru putih. Sebelumnya warna apa?
1: Merah putih.
0: Merah putih. Apa perasaan kakak setelah wah ternyata sekarang kita udah SMP ya?
1: Iya.
0: Apa tuh perasaan kakak
1: senang.
0: Sekarang?
1: Senang.
0: Oh senang. Susah gak sih kemarin waktu awal masuk tesnya?
1: Susah sih.
0: Susah sih?
1: Iya.
0: Karena belajarnya kebagi dua itu kak ya. Kakak belajar untuk ujian akhir semester juga. Untuk ujian kelulusan. Iya. Dan juga kakak harus belajar untuk masuk tes juga gitu. Tapi bisa kan?
1: Bisa.
0: Semuanya bisa. Kalau kita rajin
1: belajar.
0: Rajin belajar. Oke. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir kak untuk kak Naila hari ini. Kira-kira nih kak, apa pesan buat teman-teman semuanya juga supaya enggak ngerasa males gitu sama sekolahnya. Mungkin kita kan kadang pernah ya kak ngerasa kayak aduh capek, boleh gak izin sekolah gitu kan. Waktu bangun tidur biasanya. Iya. Tapi kan kita kadang tahu, kita sadar kalau oh sekolah kan wajib. Gak boleh dong kita bolos-bolosan. Gak boleh kita males-malesan kan.
1: Iya.
0: Kakak pernah gak?
1: Pernah.
0: Pernah? Pernah. Gimana caranya kakak supaya oh kita tetap semangat, supaya sekolah kita tetap lancar gitu?
1: Karena
0: mungkin ada kayak oh iya nanti di sekolah kita kan akan ketemu teman-teman
1: biar nggak ketinggalan pelajaran.
0: Nah itu dia, ini juga semangat yang positif ya teman-teman. Kalau misalkan ngerasa kayak oh capek nih di satu hari, kita harus ingat karena ada banyak pembelajaran, banyak ilmu yang nanti tertinggal kalau misalkan kita malas gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, padahal kalau di sekolah kita seru loh bareng dengan teman-teman. Mungkin nih kak, terakhir pesan untuk teman-teman supaya nggak pernah malas-malesan. Apa tuh pesan dari kakak? Supaya nggak gampang malas gitu. Apa ya?
1: Jangan malas.
0: Iya. Iya benar banget kata Kak Noela, jangan pernah ngerasa capek dan juga malas untuk mengejar ilmu di sekolah gitu. Iya. Oke deh. Terima kasih banyak ya Kak Noela hari ini. Semoga nanti hari pertama masuk sekolahnya bahagia dan juga tidak ada yang hal yang menakutkan dan juga dapat teman baru tentunya ya, dan lancar sampai nanti kakak pun lulus di sekolah menengah pertamanya. Oke.
1: Oke,
0: terima kasih banyak ya. Nanti kita main-main lagi ke sini, ngobrol-ngobrol lagi, cerita-cerita lagi ya. bareng dengan Dunia Anak Ceria. Oke deh, teman-teman dan juga adik-adik sekalian, sudah menemani kamu kurang lebih 1 jam kebelakang ya, nemenin bersama dengan Dunia Anak Ceria yang biasa kami akan hadir setiap hari Minggu di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Nisa Umami bersama dengan Kak
1: Noela.
0: Noela pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di Dunia Anak Ceria berikutnya. Boleh say dadah ke teman-teman?
1: Dadah, dadah.
2: Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman.

Yang Lopari berita bahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat, Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Muhammad Uyatno menyatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mengoptimalisasi potensi sektor perikanan sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional. Sebelumnya, Uyatno menghadiri rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan juga perikanan mendukung swasembada pangan yang diselenggarakan selama 2 hari oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurutnya, Kapuas memiliki sumber daya perairan yang besar dan potensial untuk terus dikembangkan guna meningkatkan meningkatkan produksi perikanan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan serta pelaku budidaya ikan. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui ma, punah ya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya ini sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

Dari Kulau Pari pukul 11.32 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya menemani kamu bersama dengan Campur Sari yang nanti akan ditemani bersama dengan Pak Sujadi. Kita awali perjumpaan kita ya bersama dengan Pak Sujadi untuk kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Sujadi dan juga rekan sahabat kita yang saat ini lagi memberikan tembang-tembang campur sari kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga mengajak Anda untuk bergabung di acara campur sari ini. Mau request lagu atau mungkin mau nyapa rekan saudara Anda, silahkan di 0536 3235 969. Dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk itu kami juga acara ini kami awali dengan tembang campur sari yang sudah kami pilihkan, yaitu Ojo Lamis. Semoga di hari Minggu ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Monggo midangetaken tembang kanthi judul Ojo Lamis.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan, lagu ganti judul Injim Meniko Ojo Lamis. Dan untuk itu kami juga kembali memberi kesempatan kepada Anda yang ingin gabung, silakan di 0536323 5969. Dan untuk itu kami juga salam buat Pak Ade Parju dan juga Pak Ade Parman, terus pun dikabaripun mugio tansah pinaringo sehat wal afiat. Dan untuk itu kami juga terima kasih buat Yono ya, sudah bergabung. Terima kasih Raja Fidelis, terima kasih juga sudah bergabung. Dan juga buat rekan-rekan sahabat kita yang sudah bergabung di kesempatan Campur Sari RRI Pro 4 Palangit kesempatan hari ini. Dan juga terima kasih Mas Rinto, semoga juga dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa terhibur tentunya dengan hadirnya tembang-tembang Campur Sari RRI di siang hari ini. Dan untuk itu kami juga salam buat Pak Kapit ya, apa kabar, semoga kabar baik di kesempatan siang hari ini. Dan semoga usahanya atau kebunnya selalu subur makmur dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tentunya kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga salam sahabat kita tentunya Mas Hini, apa kabar, semoga kabar baik ya, yang ada di Tenggiling sana, Mama Hini yang ada di Jalan Kalimantan. Kan ucapan sugeng siang, sugeng midangetaken tembang-tembang Campur Sari RRI. Dan juga tidak lupa kami ucapan sugeng siang dumateng Mbak Yati ing Kelambangan. Monggo midangetaken tembang kanthi judul Kutut Manggung.

12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu kami juga baca berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dospundi pawartosipun Mas. Kula badhe nyuwun Sekar gubuk asmoro unji. Sekar menika kagem Mbak Lindatan di Jalan Manunggal mugia sageta terhibur. Matur sembah nuwun Mas saking kula Pak Min Boy Asabri 3 Blok A Sebaru Sebango Palangkaraya. Nggih matur sembah nuwun Pak Min Boki, mugia tansah pinaringe sehat walafiat. Dan selanjutnya juga kami kembali baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi. Inggih siang ugi Mas, kula badhe nyuwun tembang kanthi judul Lintang Ati. Onji tembang menika kula kenalaken dumateng para kadang para sedulur pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem Mas Sujadi sugeng tugas kemawon. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tertanda Mbak Asmawati. Dan tadi juga ada seseorang ya yang minta lagu apa ya, sewu siji katanya. Sewu siji sewu tapi sijin batin oleh hilang ya. Dan semoga rekan sahabat kita bisa terhibur dan lagu sewu siji ini disampaikan atau dikhususkan buat Mbak Asmawati. Mugi Mbak Asmawati dalam keadaan sehat walafiat. Monggo midhangetaken tembang ingkang dipun suwun nggih menika dening Bapak Min Boy kanthi judul inggih menika gubuk asmoro. Monggo midhangetaken tembang menika.

0: Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan, dan semoga para pendengar kita masih setia bersama RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan masih ada tadi permintaan dari Mama Lili ya, yang lagunya spesial buat Mbak Asmawati, kanti judul Sewu Siji. Tapi sebelumnya kami juga akan coba sapa dulu berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Onji, apa kabar Mas Rudi ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh, nggih, monggo Mas Rudi.
1: Mendem kangen.
0: Mendem kangen, oh nggih. Buat siapa ini? Barangkali terkhusus seseorang yang dikangeni.
1: Seseorang mendem kangen, seseorang. Seseorang yang jadi mata. Dekat di telinga.
0: Oh, gitu. Siapa itu?
1: Nantinya kan jadi dekat di telinga tuh bisa ngomong-ngomong apa gitu.
0: Oh begitu, paham aku. Monggo.
1: Ya salam buatnya Mama Lili tadi ya.
0: Oke, Mama Lili.
1: Buatnya Bu Astuti.
0: Bu Astuti.
1: Buatnya Pak Minboy.
0: Pak Minboy, oke.
1: Buatnya Pak Sietyo. Mbak Pebi.
0: Mbak Pebi.
1: Mbak Asmawati.
0: Mbak Asmawati.
1: Bu Amor.
0: Bu Amor, nggih. Yeah.
1: Ya aja Mama Lili. Ya kayaknya buat semuanya juga nak.
0: Semuanya ya, aja.
1: Terima kasih semuanya.
0: Nggih.
1: Yeah. Jadi makasih.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi ya, yang ada di CR sana. Dan tadi juga ada permintaan yang diminta oleh Pak Palemon ya, Yen Ing Tawang Ono Lintang. Terima kasih, nanti kita coba untuk sajikan. Dan juga dari Raja Fidelis ya, minta pintu surga katanya. Tapi semoga nanti semua bisa terpenuhi, tapi masih ada waktu ya tentunya. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat kita semua tentunya, seperti Pak Kapi di Kelambangan, Mbah Joyo di ujung Tingang sana, dan juga rekan sahabat kita semuanya tentunya yang tidak bisa kami sebutkan semuanya. Tentu kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan semoga RRI selalu jaya di udara dan bisa menghibur dan melestarikan budaya khususnya Jawa kanti tembang, yaitu campur sari. Langsung saja tembang yang diminta oleh Mama Lili tadi ya, kanti judul Sewu Siji.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan, dan semoga para pendengar kita masih setia bersama kami tentunya, khususnya di Pro 4 Palangkaraya. Dan rekan-rekan sahabat yang juga minta lagu ya, tentunya kami masih akan memilih lagu-lagu yang kami akan sajikan, karena banyaknya permintaan ya, kita harus selektif, dan semoga yang belum kebagian tidak kecewa. Dan untuk itu, lagu ini permintaan dari Mas Rudi DJR, Mendem Kangen. Monggo midangetaken tembang menika.

Baik, itulah tadi, terima kasih tembang-tembang yang kami sajikan. Semoga Anda semua masih bisa terhibur di semacam hari ini. Dan saat ini tidak terasa sudah pukul 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu kami juga masih menyiapin lagu, tapi kami baca dulu dari siapa dan di mana ya. Oh, khususnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang maksud jadi inji siang ugi dos bundi kabar parwartosi pun panjenengan saya sehat walafiat dan mugio semantan ugi jenengan ge sehat. Oh nggih. Mas kula badhe nyuwun tembang kanthi judul Asmarandana Mbangun Tresno. Oh nggih, tembang menika kagem sedaya pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken mugio tembang menika saged to kangge jampi saya ing wekdal menika. Lan ugi kagem maksud jadi sugeng ngai tugas matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam juga buat Pak Jangkung ya, yang ada di Sragen sana atau mungkin ada di Palangkaraya. Kayak kanti ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken tembang campur sari menika. Lan ugi konco sedere ingkang wekdal menika nembe nggih menika istirahat kerjanipun kanti ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken. Monggo menika tembang Asmarandana Mbangun Tresno.

Baik, itulah tadi tembang Asmorondono Bangun Trisno. Tidak terasa saat ini sudah di penghujung acara, dan tentunya kami ingin berpisah dan ketemu lagi di lain kesempatan, dan semoga RRI selalu jaya di udara dan para pendengar masih setia bersama RRI Pro4 tentunya. Dan untuk itu kami yang tegas mohon pamit, kalau ada salah dan hilat mohon dimaafkan, dan acara ini bisa Anda ikuti di minggu depan dengan waktu yang sama. Dan selanjutnya kami sajikan tembang kanti judul Mawar Biru. Monggo, midhangetaken tembang menika.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda sekaligus Ketua Tim PKK Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Maya Safitri, mengucapkan rasa syukur prestasi yang diraih pada gelaran Batara Expo 2026. Pada ajang tersebut, stand Dekranasda Kabupaten Barito Utara berhasil meraih juara terbaik 2 pada kategori stand OPD atau BUMD. Sementara stand TPPKK Kabupaten Barito Utara memperoleh juara harapan 1. Maya Safitri mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerjasama, kekompakan, dan dedikasi seluruh pengurus Dekranasda, TPPKK, pelaku UMKM, serta dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Barito Utara dan masyarakat. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pacian, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansyah selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey, bersiaplah.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Balik lagi nemenin kamu bareng Anissa Umami ya. Sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, hari Minggu sudah di pertengahan hari. Apakah sudah kamu lakukan dengan maksimal sepanjang setengah hari tadi ya? Karena entah kenapa hari Minggu ini selalu berjalan dengan cepat dibandingkan hari-hari biasa aja. Tapi gak apa-apa ya, yang penting hari Minggu ini kamu bisa jauh lebih enjoy. Sesederhana kita bersyukur hari ini gak hujan aja gitu ya. Jadi yang kayaknya sudah ada rencana buat holidays bareng dengan keluarganya juga tetap berangkat ya. And masih nemenin kamu bareng informasi music Suara Budaya Palangkaraya. It's here. Tentunya akan menghadirkan lagu-lagu viral in social media kamu dan juga informasi menarik dari Nusantara yang akan kami hadirkan untuk kamu. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya. Masih bersama dengan Niken Salindri dengan tamu undangan.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat 51 FM Suara Budaya Palangkaraya. Ada sebuah informasi yang dimana kayaknya kamu juga udah pernah dengerin informasi ini, bahwa ada wacana terkait pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, yang sekarang sudah resmi mendapatkan lampu hijau setelah seluruh praksi di DPRD Jawa Barat menyetujui usulan dalam audiensi di ruang Komisi 1 DPRD Jabar Bandung pada Kamis kemarin. Nah, Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat ada Rahmat Hidayat Jati yang dimana menjelaskan usulan perubahan nama sebenarnya telah dibahas di beberapa kali pertemuan. Kini seluruh perwakilan praksi hadir dan resmi melanjutkan usulan ke tahapan legislasi berikutnya. DPRD akan lebih dahulu menyempurnakan naskah akademik sebelum pimpinan dewan menentukan apakah pembahasannya dilakukan melalui panitia khusus atau dibahas secara komisioner di Komisi 1. Dan tentunya bersama dengan Guru Besar Universitas Pajajaran sekaligus tim pengkaji pengusul Ganjar Kurnia yang menegaskan bahwa perubahan nama ke Tatar Sunda memiliki nilai historis, sosiologi, kultural, bahkan psikologis yang mendalam untuk menyelamatkan identitas Sunda yang secara historis membentang dari Banten hingga Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. So, menurut Kulapa Hari, apakah dengan informasi ini kamu udah tahu atau bahkan ada informasi selanjutnya? Tapi menurut kamu terkait pergantian nama dari Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, kalau menurut kamu gimana?

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, manapa mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-bekin barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera

Sahabat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

0: cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
1: Makanya harus siap hadapi El Nino.
0: El Nino ya? Tipsnya gimana?
1: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
0: Oke, aku catat.
1: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
0: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
1: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
0: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
1: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

0: Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso, mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Ya Allah, Bari Barita Bahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat, Bupati Barita Utara Kalimantan Tengah Salahuddin mengajak masyarakat untuk membawa pulang semangat baru dalam berkarya, berinovasi, dan bersama-sama membangun daerah setempat. Bupati Salahuddin menyampaikan apresiasi dalam penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan Batara Expo di tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah strategis untuk menampilkan potensi daerah, memperkenalkan produk unggulan, mempromosikan budaya lokal, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Bupati juga berharap generasi muda Barito Utara terus menjadi pelopor inovasi dan pembangunan, tetap menjaga nilai-nilai budaya daerah, serta berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Demikian Barito Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI
2: Etalase Budaya Nusantara.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu ya bareng dengan Pro4 RRI Palangkaraya. Gimana? Makin sore makin sejuk gak nih Palangkaraya kamu? Waduh, hari Minggu ini walaupun buat teman-teman pelajar kita kayaknya sama ya dengan hari-hari biasa, karena udah holiday long weekend banget nih. Pengen juga deh rasanya balik jadi masa-masa pelajar ya. Tapi ngomongin hari Minggu gak abdul kalau kamu di pagi hari itu gak diawali dengan Doraemon. Aduh, tapi entah kenapa ya, zaman Nisa dulu selalu dibuka bersama dengan kartun Doraemon yang dimana akhirnya ini membekas di kenangan asik. Membekas jadi, wah ini kayaknya vibes hari Minggu banget. Dan itu terbawa sampai sekarang ketika hari Minggu atau bahkan ketika sedang nonton Doraemon tuh rasanya vibes yang ada di hari Minggu. Setiap bangun tidur selalu ada mama yang sudah selesai dengan sambal terasinya. Hari Minggu ini jadi hari masak banyak ya, karena mungkin seluruh rumah atau seisi rumah itu lagi pada libur. Jadi mama biasanya akan berusaha untuk memberikan seluruh makanan favorit dari orang rumah. Jadi makanannya agak lumayan banyak dari hari-hari biasanya. Dan tentunya ini jadi momen yang selalu Nisa tunggu di setiap minggunya. Versi kamu yang biasanya kamu tunggu-tunggu terus di setiap hari Minggu tuh ada apa sih? Atau bahkan ada masakan yang memang selalu dimasak di hari Minggu? Boleh share ke kita ya kisah hari Minggu kamu di 08 11 5201233.

0: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

Sebuah fakta dari sejarah di Indonesia akan kita tahu bersama, dan tentunya kamu masih tahu sosok yang satu ini. Benar banget, B.J. Habibie, satu-satunya presiden Indonesia yang lahir di luar Pulau Jawa. Lahirnya di Parepare, B.J. Habibie menunjukkan bahwa asal geografis bukanlah batas untuk memimpin bangsa. Dari seorang ahli dirgantara kelas dunia, ia pulang ke tanah air untuk mengabdi. Beliau menjadi bukti nyata bahwa kombinasi kecerdasan, dedikasi, dan juga integritas jauh lebih menentukan ketimbang tempat kita dilahirkan. Sebuah inspirasi abadi bagi seluruh anak daerah di pelosok negeri untuk berani bermimpi. Menurut kamu, sejauh mana kamu sudah punya ambisi untuk memimpin negeri ini?

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo, dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
0: Kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kembali dengan informasi dari Nusantara kita, pemerintah mempercepat pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau FFII sebagai upaya menarik investasi global dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. RUU PFII telah masuk program legislasi nasional atau Prolegnas 2026 dengan Bali menjadi kandidat terkuat lokasi pengembangannya karena dinilai memiliki daya tarik tinggi bagi investor internasional. PFII dirancang sebagai kawasan khusus yang menawarkan berbagai kemudahan mulai dari insentif perpajakan, perizinan, keimigrasian, ketenaga kerjaan, sampai fasilitas residensi. Selain meningkatkan investasi asing, kawasan ini diharapkan memperdalam sektor keuangan nasional, mendukung pembiayaan proyek strategis, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Kalau menurut kamu, Indonesia sudah sampai di tahap mana? Dan dengan ini juga, saya Risa Umami pamit dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di siaran berikutnya bersama dengan Guyon Wadon menjadi lagu terakhir perjumpaan kita dengan Perlahan.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Kalau kamu kira jambu mentek itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mentek itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mentek yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mentek. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mentek nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mentek yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mentek terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngemil kacang mentek, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mentek, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

Ya, Gulabari Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polresta Palangkaraya mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi rambu dan marka jalan sebagai upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltip Karlantas atau Kasatlantas Polresta Palangkaraya. Kompol Hermanto ini mengatakan bahwa rambu dan marka jalan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna jalan. Keberadaan rambu dan marka berfungsi mengatur arus lalu lintas sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya. Dan menurutnya kepatuhan terhadap rambu dan marka jalan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan budaya berlalu lintas yang aman dan juga tertib. Jadi Satlantas Polres Palangkaraya mengingatkan pentingnya mematuhi dan patuh terhadap marka jalan. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Saat bahagia di...
1: Penyang Hinje Simpei Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kulapari, berjumpa kembali bersama saya Roylando yang menemani Kulapari semua di kesempatan sore hari ini ya. Dan di edisi hari ini Minggu tertanggal 5 Juli 2026, kita ajak Kulapari semua untuk bergabung dalam program Badengkoy di sore hari ini ya. Boleh silahkan untuk Kulapari semua yang ingin bergabung dalam program Badengkoy dari pukul 15 hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, silahkan saja telepon kita di 0536 3235 969, atau WhatsApp kita di 0811 520 1233 ya di sore hari ini. Dan langsung saja telepon ya. Dan juga kita ucapkan terlebih dahulu selamat sore untuk seluruh Kulapari semua yang sore hari ini sedang setia mendengarkan kita di frekuensi FM 95,1 MHz. Selamat bergabung ya, dan selamat mendengarkan program Badengkoy ini, karena selama 2 jam ke depan kita akan hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan Kulapari semua di sore hari ini. Baik, adakah yang ingin bergabung ya di sore hari ini? Oke, jika tidak ada, kita juga sudah siapkan beberapa tracklist ya untuk menemani aktivitas sore Kulapari semua yang mungkin sedang menjalankan rutinitas sorenya. Mungkin ada yang mau siap-siap pengen jalan ya bersama rekan-rekan atau mungkin sama keluarganya, atau mungkin ada yang mau berolahraga di sore hari ini. Selamat berolahraga saja dan selamat beraktivitas ya. Baik, kalau begitu ya Kulapari, kita hadirkan terlebih dahulu lagu Cinta Karet dari Gadis Manis Group. Selamat mendengarkan.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Kabar Kutan Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
2: Woi mak, pun hayal sindek lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe, dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Ya, Kulapari kita masih dalam program Badengkoy tentunya di sore hari ini, dan masih kita undang kebersamaan Kulapari semua yang ingin bergabung ya di sore hari yang cerah ini. Silakan saja telepon kita di 0536 3235 969, atau WhatsApp kita di 0811 5201233. Nah, Kulapari pendengar setia RRI Pro 4 ya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat. Semoga penuh rezeki juga, dan saatnya kita request tentunya dalam program Badengkoy ini, program yang siap menemani aktivitas Kulapari semua dengan lagu-lagu dangdut pilihan Kulapari semua ya. Kalau ada lagu favoritnya silahkan saja, jangan ragu untuk kirim pesan di WhatsApp atau telepon kita seperti yang satu ini yang sudah bergabung ya lewat via telepon. Halo, selamat sore. Iya, sama siapa ini?
1: Abdul Rahim di Bukit Kenanga, Kalimantan Timur.
0: Abdul Rahim di Bukit Kenanga?
1: Di Kutai Kartanegara.
0: Di Kutai Kartanegara, Pak Abdul Rahim ya?
1: Kalimantan Timur.
0: Iya, di Kaltim. Bagaimana cuaca di sana, Pak Abdul?
1: Kalau cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di sore hari ini, tidak menentu cuacanya, kadang-kadang cerah, kadang-kadang mendung.
0: Waduh, nggak konsisten cuacanya ya?
1: Iya, kan bandesal juga.
0: Kenapa?
1: Bandesal juga lain.
0: Kenapa nih, kurang jelas nih suaranya nih?
1: Nah, yang menyiar bandesal juga.
0: Yang menyiar sama Roy ini sore hari ini.
1: Oh, Bang Roy.
0: Iya. Mau diputarkan lagu apa nih, Bang Abdul? Sore hari ini lagu dangdutnya.
1: Iya, Indah Pada Waktunya.
0: Dari siapa?
1: Dewi Persik.
0: Indah Pada Waktunya, Dewi Persik ya?
1: Iya.
0: Oke, ini lagu dangdut bukan sih?
1: Lagu dangdut?
0: Iya. Oke. Ada. Salamnya untuk siapa, Pak Abdul?
1: Ya, salam teman-teman pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya di Bumi Tambung Bungai.
0: Siap.
1: Dan selain ya ada Ibu Farida.
0: Oke.
1: Ada Pak Nasrun. Ada Bang Nanang Banjar.
0: Iya.
1: Ya, ada Bang Edo. Dan teman-teman pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya.
0: Baik.
1: Di mana berada? Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Roy.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu saja ya Bang Abdul lagunya, nanti kita akan hadirkan ya. Oke, selamat sore untuk Bang Abdul Rahim ya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kalau di Kalimantan Timur cuacanya tidak konsisten ya, seperti yang dikatakan Bang Abdul. Kadang panas, kadang hujan. Kalau Palangkaraya kayaknya konsisten ya, panas mulu begitu ya. Di belakang Bang Abdul, boleh silakan kembali bergabung ya, telepon di kesempatan sore hari ini. Silakan saja telepon lewat via line telepon kita ataupun WhatsApp kita ya, karena WhatsApp kita juga bisa ditelepon begitu ya. Nah, tentunya untuk Kulapari semua yang ingin request serta salam-salam untuk keluarga, sahabat atau rekan kerjanya, boleh sekali ya, siapa tahu lagu pilihannya yang mengudara, yang bikin suasana makin bikin bergoyang dalam program Badengkoy ya. Oke, di kesempatan sore hari ini ada lagi yang ingin bergabung ya di belakang Bang Abdul. Jika tidak ada, kita hadirkan terlebih dahulu ya lagu yang di request oleh Bang Abdul tadi, adalah lagu dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gimana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
7: Neng, ikut abang dangdutan yuk.
8: Najis loh.

0: Kue pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?
1: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kulabari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Palangkaraya menggelar gathering kelompok informasi masyarakat atau KIM dan Numrawan Bahlap di Kelurahan Habaring Hurung, Kota Palangkaraya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas serta peran KIM sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi publik di tengah masyarakat. Gathering tersebut diikuti oleh pengurus dan anggota KIM, perwakilan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui kegiatan ini, para peserta diberikan ruang untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, serta memperkuat sinergi dalam membangun komunikasi publik yang baik dan juga bertanggung jawab. Jadi Diskominfo Palangkaraya ini menggelar gathering KIM dan Numrawan Bahlap. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulapa Hari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Koy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan! Badengkoy,

Ya, Kulap Hari pendengar RRI Pro 4, ya. Terima kasih untuk Kulap Hari semua yang masih setia bersama program Badengkoy ya, sama Roy di sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang sudah kita putarkan tadi ini bisa menjadi teman terbaik di tengah kesibukan Kulap Hari semua ya. Memang ya, kalau musik-musik dangdut ini selalu punya tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Alunan yang sederhana, liriknya dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan juga iramanya juga selalu berhasil nih ya, membuat suasana menjadi lebih hidup. Nah, sekarang kita kembali ajak Kulap Hari semua yang ingin ikut meramaikan program Badengkoy ya. Jangan hanya menjadi pendengar saja ya Kulap Hari, tetapi jadilah bagian dari siaran Badengkoy ini. Silakan saja telepon kita di 0536

0812-35969 atau WhatsApp kita di 0811-520-1233 di kesempatan sore hari ini ya. Dan tentunya baik lagu nostalgia yang mengingatkan masa-masa indah, lagu yang sedang viral juga mungkin punya cerita spesial ya dalam kehidupan kita ya Kulapari. Jangan lupa sertakan juga salam terbaik untuk Kulapari semua, untuk orang-orang tersayangnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan ya salam-salamnya untuk orang-orang, boleh silahkan saja telepon kita di sore hari ini, atau sekedar mengucapkan terima kasih kepada seorang melalui lagu, bisa banget ya Kulapari. Dan pada kesempatan sore ini juga kita informasikan untuk Kulapari semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital, Kulapari bisa download ya RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini Kulapari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia, bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net live di aplikasi RRI Digital. Jadi segera download RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store ya. Dan adakah yang ingin bergabung ya? Baik, jika tidak ada, kita kembali juga hadirkan informasi berikut ini ya. Ada laporan hasilnya operasi SAR kondisi membahayakan manusia, dua orang yang tenggelam di Sungai Katingan, Tumbang Kalame, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Nopandri, laki-laki 23 tahun dalam kondisi MD ya, jarak dari LKP sekitar 36,4 km, dan korban atas nama Sumaryanto, laki-laki umur 47 tahun dalam kondisi MD ya, jarak dari LKP sekitar 8 km, dan kedua korban ini dievakuasi ke RS Bayangkara. Dan dihimbau juga kepada masyarakat yang sering beraktivitas di air agar selalu mengutamakan keselamatan dan menggunakan pelampung atau life jacket serta hindari beraktivitas sendirian. Nah, jika memerlukan bantuan, tim SAR bisa menghubungi emergency call di 0811-5205-511 ya. Terima kasih atas bantuannya, tertanda Humas KPP Palangkaraya. Nah, itu dia sekilas informasinya ya Kulapari. Dan tadi yang ingin bergabung boleh silakan nih telepon di 0536-3235-969 ya, sebelum kita hadirkan lagu yang sudah kita siapkan. Adakah? Baik, kalau begitu langsung saja nih, ada, kalau nggak ada ya, kita ada lagu dari Ratapan Anak Tiri dari Muksin Alatas dan juga Riza Umami akan kita hadirkan ke ruang dengar Kulapari semua sore hari ini.

0: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio aja kau na.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebutku ewe, dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita aja kau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

0: hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Ya, kula pahari pendengar setia RRI Pro 4. Ya, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Badenggoy ini sudah sampai di penghujung acara. Kita ingin mengucapkan terima kasih ya untuk semua yang telah mengirimkan request lagu. Dan juga semoga setiap lagu yang sudah kita hadirkan dan di request juga bisa menemani aktivitas sore Kula Pahari semua, menghibur hati dan menambah semangat Kula Pahari. Dan kita cukupkan dulu dari program Badenggoy ya Kula Pahari, dan jangan lewatkan juga tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan berita mahalau untuk Kula Pahari dengarkan dan ikuti. Tetap semangat dan terus dengarkan RRI Pro 4. Dan sampai jumpa dalam program Badenggoy esok hari. Salam dangdut, salam budaya untuk seluruh Kula Pahari semua.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Ya, Gula Apari, geliat UMKM olahan produk ikan menjadi salah satu produk unggulan di Kota Palangkaraya yang terus berkembang. Program hilirisasi yang didorong pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk sehingga mampu menambah pendapatan masyarakat dan daerah. Salah satu warga Palangkaraya, Reta Virgiana, ini mengakui bangga dengan perkembangan UMKM olahan produk ikan yang kini mulai menjangkau pasar ekspor. Menurutnya, ikan yang diolah menjadi berbagai cemilan menarik merupakan inovasi yang mampu memperkenalkan cita rasa lokal hingga pasar internasional. Jadi hilirisasi produk ikan ini perkuat daya saing UMKM Palangkaraya.

0: Halo Pak Haris Mandiay, saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Irfan Hanji. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Rompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah, tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya, padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: wilayah Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Ya, kulapari menjelang kumandang azan sholat maghrib pada kesempatan sore hari ini ya. Kembali kami ajak kulapari semua untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian Al-Quran sembari menunggu kumandang azan sholat maghrib untuk umat muslim ya, agar bisa bersiap dari sekarang.
1: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Ya, pendengar, saatnya dalam Gema Nuansa Senja kita dengarkan pengajian ayat Al-Quran, pembacaan surah Surah Ali Imran 133 sampai 136. Berikut ini, selamat mendengarkan.
1: Minasyaitonir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.
1: Ya pendengar, mari kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Ya, Gulabari Generasi Muda Kota Palangkaraya kembali menorehkan prestasi dengan meraih gelar runner-up pada ajang Lomba Karya Tulis Tingkat Internasional. Prestasi tersebut diraih siswa dan siswi SMA N2 Palangkaraya melalui karya ilmiah bertema Life After Graduate yang mengangkat kehidupan pelajar setelah lulus dari sekolah. Siswi SMA N2 Palangkaraya yang juga finalis peraih medali perak, Cut Nadia, mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama tim yang telah dibangun sejak masa persiapan, kekompakan antar anggota, semangat belajar bersama, dan saling memberikan masukan menjadi kunci hingga mereka mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Jadi generasi Palangkaraya ini meraih runner-up Lomba Karya Ilmiah Internasional. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei,

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, kula para pendengar RRI Pro 4 Indonesia, ini memang tidak pernah kehabisan pesona alam yang memukau ya. Kali ini kita menengok ke tanah Papua yang tepatnya di Kampung Sepse, Distrik Biak Timur. Di sana terdapat sebuah permata alam bernama Telaga Samares ya, yang dikenal dengan airnya yang begitu jernih hingga dijuluki sebagai kaca alam. Dari tepian telaga kita bahkan bisa melihat dasar perairan dengan sangat jelas, seolah-olah sedang memandang sebuah cermin raksasa yang dibentangkan oleh alam. Nah, keindahan Telaga Samares ini bukan hanya memanjakan mata, tetapi juga menjadi pengingat ya bahwa alam yang masih terjaga ini merupakan warisan yang sangat berharga ya Kula Pahari. Karena bagi masyarakat setempat, telaga ini bukan sekedar destinasi wisata, melainkan bagian dari kehidupan budaya dan identitas yang harus dilestarikan. Nah, semoga ya keindahan Papua ini bisa tetap terjaga sehingga generasi mendatang ini masih menikmati lukisan alam yang luar biasa ini. Jadi tetap stay tune terus di RRI Pro 4 ya Kula Pahari, karena kita selalu menghadirkan cerita-cerita indah dari seluruh penjuru Nusantara. Dan kembali juga kita hadirkan tracklist lagu berikut ini.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau apa.

0: portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi Ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia je hoax.
1: Iyo jikal nai je manampak mamam tunah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tunah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
0: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
1: Iya enda itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, Kula Apa Hari, pada kesempatan ini kembali kita hadirkan informasi-informasi terkait pesona budaya-budaya yang ada di Pulau Borneo ya. Nah, Kula Apa Hari, tahu gak sih ada sungai di Indonesia yang mana sungai ini sungai terpanjang ya, yang membentang megah di Pulau Kalimantan. Inilah Sungai Kapuas ya, yang ada di Kalimantan Barat dengan panjang sekitar 1.143 km. Sungai ini mengalir dari Pegunungan Muler hingga bermuara di Selat Karimata, yang menjadi salah satu benang alam yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat setempat. Sejak dulu ya, Sungai Kapuas ini bukan hanya menjadi aliran air, tapi juga menjadi urat nadi kehidupan di sepanjang aliran. Sungai ini dimanfaatkan sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan berbagai daerah. Perahu dan kapal masih menjadi sarana mobilitas masyarakat untuk berpergian, berdagang, hingga mengangkat hasil pertanian dan perkebunan. Tidak hanya itu ya, Kula Apa Hari, Sungai Kapuas ini juga menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Karena beragam jenis ikan, air tawar hidup di sungai ini, termasuk beberapa spesies endemik Kalimantan. Dan kawasan di sekitar sungai juga menjadi habitat berbagai flora dan fauna yang menjadikan ekosistemnya sangat berharga untuk terus dijaga dan dilestarikan. Nah, keberadaan Sungai Kapuas ini mengajarkan ya bahwa sungai bukan sekedar bentang alam, tetapi juga sumber kehidupan yang menghubungkan manusia, budaya, dan alam dalam satu kesatuan. Karena menjaga kebersihan dan kelestarian sungai berarti menjaga masa depan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aliran air tersebut. Jadi itu dia ya, Sungai Kapuas yang merupakan nadi kehidupan yang ada di Pulau Kalimantan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong. Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Ya, gue lah hari pendengar setia RRI Perempat. Jauh sebelum Lampung ya dikenal sebagai seperti sekarang, daerah ini juga telah lebih dahulu mengukir namanya di jalur perdagangan dunia melalui komunitas selada hitam, dan kekayaan rempah inilah yang menjadikan Lampung sebagai salah satu wilayah penting yang mempertemukan berbagai bangsa, budaya, dan tradisi sejak berabad-abad silam. Dari perjalanan sejarah tersebut lahirlah falsafah hidup masyarakat Lampung yang dikenal sebagai Pil Pesenggiri, sebuah nilai luhur yang mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, menghormati sesama, menjunjung tinggi kebersamaan, serta hidup berdampingan dalam harmoni. Nah, nilai-nilai inilah yang terus diwariskan dari generasi ke generasi dan masih menjadi bagian dari identitas masyarakat Lampung hingga saat ini. Di tahun 2026, semangat ini kembali dihidupkan melalui Pesenggiri Festival 2026 yang mengusung tema Spice, Heritage, and Harmony. Festival yang berlangsung hingga 5 Juli 2026 ini menghadirkan beragam kegiatan yang memadukan kekayaan budaya, cita rasa kuliner, seni, dan kreativitas masyarakat dalam satu perayaan yang penuh warna. Melalui Pesenggiri Festival, Lampung menunjukkan bahwa budaya bukan hanya cerita masa lalu ya, tetapi juga inspirasi untuk masa depan. Ketika tradisi, seni, kuliner, dan semangat kebersamaan dirawat bersama, warisan leluhur akan terus hidup dan menjadi kebanggaan bangsa. Itu dia Pesenggiri Festival 2026, merayakan warisan budaya Lampung.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
1: Huh?
3: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk. Makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
0: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
5: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
4: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
5: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
4: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
5: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
4: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
5: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
4: Maaf ya, Mbah.

Ya, gula pari perilaku kekerasan di ruang digital merupakan isu yang perlu diwaspadai oleh setiap orang tua. Pasalnya perilaku ini sering kali dilakukan oleh remaja dan anak-anak yang aktif mengakses game online sebagai sarana berinteraksi dengan orang lain. Satgas Wilayah Kalimantan Tengah Densus 88 Ganjar Satriono mengatakan, game online kerap menjadi media komunikasi yang dimanfaatkan anak-anak untuk terhubung dengan kelompok tertentu yang mengarah pada kekerasan digital. Jika tidak disertai pengawasan dan pendampingan yang tepat dari orang tua, perilaku tersebut dapat terus berkembang, bahkan berpotensi mencelakai diri sendiri maupun orang lain. Jadi waspadai kekerasan digital anak melalui game online. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, Kulap Hari pada kesempatan malam hari ini ya, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita hadirkan informasi perakiran cuaca untuk besok hari ya, Senin tertanggal 6 Juli 2026. Dan pada kesempatan ini juga kita sudah terhubung ya bersama perakiron BMKG Kalimantan Tengah malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Sama siapa malam hari ini Kak?
1: Dengan Arin Kak.
0: Baik, Kak Arin, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi esok hari. Kak Arin, silakan.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat malam Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari, Senin 6 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulap Hari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kulapa Hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Kak Arin atas informasi perakiran cuacanya di kesempatan malam hari ini. Selamat malam Kak Arin dan selamat kembali bertugas ya. Demikian Kulap Hari informasi yang sudah disampaikan Arin langsung dari kantor BMKG Palangkaraya ya. Dan itu dia informasinya. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita juga pada kesempatan kali ini, karena setelah ini kita akan kembali hadirkan lagu-lagu Karungut untuk Kulap Hari semua hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya akan dilanjutkan bersama rekan Seci yang akan menemani Kulap Hari semua. Dan akhir kata, saya Roy Lando pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tobe selamat linggo nalatai salam sahujut karendem melempang. Adil Katalino bacarmin kasarga pasengat kajibata. Arus, arus, arus. Selamat malam Kulopahari. Senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulopahari di program Bumi Tambun Bungai pada Minggu 5 Juli 2026 dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Kulopahari sesaat lagi akan ada drama legenda dengan judul Sungai Barito. Lalu ada Pesona Nusantara, Piteran Dokumenter, lalu ada Pesona Tundah Gula. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
2: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
3: Kulopahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
4: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulopahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Sungai Barito.
1: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
2: Sumpah apa, Bu?
1: Sudahlah, Nak. Rupanya ini bukan dunia kita. Mari ikut ibu sekarang. Kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana, anakku.

sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah. Tidak jauh dari tepi sungai tinggal seorang laki-laki bernama Subari. Dia rajin dan baik hati. Tapi ketika pemuda desa seusianya sudah menikah dan punya anak, Subari masih suka membujang. Kemana-mana ia hanya ditemani seekor kucing yang diberi nama Ito. Si kucing itu juga sangat setia kepada Subari tuannya. Dimanapun Subari berada, pasti ada Ito. Karena itulah Subari sering ditertawakan orang sekampungnya.

0: Hoi, Bari, mau kemana? Pacarnya dibawa juga ya?
1: Pastilah, di mana ada Subari, pasti ada si Ito. Maklum pacar, kucing kesayangan.
2: Kalian terlalu usil dengan aku. Mau punya istri atau tidak, itu urusanku lah.
0: Jangan marah, Bari. Kami cuma bercanda. Tapi sebenarnya, kami mau kamu segera menemukan jodohmu.
2: Sudah kubilang, aku akan kawin kalau sudah menemukan gadis secantik bidadari.
1: Bari, Bari, kau ini ternyata lucu juga. Mana ada bidadari kawin dengan manusia?
2: Itu bukan urusan kalian. Sudah, aku mau ke sungai. Pasti tangkal aku sudah penuh ikan.
0: Bukan cuma bubu milikmu yang banyak ikan, Bari. Punya kami juga pasti sudah penuh ikan. Asal kau tahu saja ya, Subari. Bubu punyaku sudah kukasih doa-doa.

Begitulah kehidupan Subari atau Bari setiap hari. Dia menjadi terbiasa dengan sindiran orang-orang sekampungnya. Tetapi Bari tetap rajin bekerja. Setiap hari ia mengolah sawahnya. Selain itu, Bari juga menangkap ikan dengan bubu atau tangkala. Pada suatu siang, sepulang dari sawah, Subari segera menuju ke sungai untuk melihat bubu yang ia pasang sejak malam sebelumnya.

udah siang. Udara makin panas. Pekerjaanku di sawah sudah selesai. Ayo Ito, kita pulang. Kita singgah dulu di sungai. Aku mau periksa bubu kita. Mudah-mudahan sudah ada ikannya.

berat sekali bubu ini. Ikan apa yang ada di dalamnya? Ah, ikan pesut. Ikan pesut besar terperangkap di dalam bubuku ini. Biar ikan pesut ini kubawa pulang saja. Akan kubuat kolam di samping rumahku. Kutaruh pesut ini di sana biar menjadi hiburan bagiku kalau aku capek dari sawah.

Subari alias Bari. Kaget sekaligus gembira. Seekor ikan pesut besar terperangkap dalam bubunya. Bari berniat membuat kolam di samping rumahnya. Ikan pesut itu akan menjadi hiburan baginya. Ikan pesut itu diletakkan di dekat sumur. Subari lalu bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil cangkul untuk menggali sebuah kolam. Ketika Subari keluar dengan membawa cangkul, ia kaget dan heran karena ikan pesut besar itu tidak ada lagi.

0: Hah? Di mana ikan pesut itu? Tadi ku taruh di sini. Tidak mungkin ia hilang begitu saja. Tidak mungkin ia kembali ke sungai. Bagaimana mungkin ikan pesut sebesar itu bisa hilang seketika?
1: Apa yang jagau cari?
0: Hah? Siapa kau? Bagaimana kau bisa tiba-tiba muncul di sini? Kau ini manusia atau siapa kau? Tiba-tiba saja datang menimba air di sumurku.
1: Maaf, jagau.
0: Dari mana gadis cantik bidadari ini datang? Apakah aku bermimpi? Tapi ini benar-benar nyata.
1: Janganlah jagau kaget seperti itu. Akulah ikan pesut yang jagau tangkap dengan bubu di sungai itu.
0: Hah? Bagaimana mungkin ikan pesut berubah menjadi gadis cantik bidadari?
1: Jagau.
0: Namaku Subari. Kau panggil saja aku Bari.
1: Begini, aku ini sebenarnya

0: nama Dewi. Ya, Dewi. Itu nama yang cocok untukmu. Tapi, apa yang harus aku lakukan kepadamu?
1: Bari, aku sangat berterima kasih kepadamu. Karena kebaikanmu, aku kembali sebagai seorang putri. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu.
0: Oh, Dewi, putri ikan pusut yang cantik, aku pernah bersumpah kepada orang-orang kampung di sini bahwa aku tidak akan pernah menikah kecuali perempuan itu secantik bidadari. Maukah engkau menjadi istriku?
1: Bari, engkau telah membebaskan aku dari wujud ikan pesut. Dan sebagai tanda terima kasihku, aku bersedia menjadi pendamping hidupmu. Hanya ada satu permintaanku. Kalau Bari siap memenuhinya, aku akan menjadi pendampingmu selamanya.
0: Dewi, katakanlah apa permintaanmu. Aku akan berusaha memenuhinya.
1: Kumohon jangan pernah menyebut aku ikan pesut atau mengatakan apapun tentang masa laluku sebagai seekor ikan pesut. Menjadi ikan pesut itu sesuatu yang sangat menyedihkan buatku. Karena itu aku ingin melupakannya.
0: Kalau cuma itu, aku pasti siap. Aku akan melupakan masa lalumu. Karena aku sungguh mencintaimu, Dewi Pesut. Maaf, Dewi.
1: Nah, baru saja kukatakan jangan menyebutkan ikan pesut.
0: Maaf, karena aku sangat bahagia. Aku salah tadi.
1: Hah? Suara apa itu? Makhluk apa ini, Bari?
0: Ini kucingku. Namanya Ito. Dia hewan cerdas, Dewi. Dewi pasti menyukainya nanti.
1: Oh, Ito itu kucing ya? Lucu ya? Aku suka lihat kucing seperti ini. Aku ingatkan lagi ya, jangan sebut aku putri pesut atau menyebut apapun tentang aku dan ikan pesut. Aku tidak mau masa laluku disinggung lagi. Bersumpahlah demi aku, Bari.

Demikianlah Subari alias Bari kemudian menemukan jodohnya dengan cara yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Orang-orang sedesanya tidak berani lagi menertawakannya karena Bari telah menepati janjinya, hanya mau menikah kalau gadis itu secantik bidadari. Beberapa tahun kemudian, Bari dan Dewi mendapat berkah melalui kelahiran seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Otong. Otong seorang anak yang rajin membantu orang tuanya. Otong selalu membantu ayahnya di sawah dengan gembira. Hanya satu kebiasaan Otong yang membuat orang tuanya heran, ialah ia suka sekali berendam dalam air dan main dengan brudu atau anak kodok yang masih kecil. Otong juga suka sekali bermain dengan ikan-ikan kecil di saluran air di sawah. Hewan-hewan air itu juga kelihatan jinak di dekat

0: bilang tuh sama si Otong, jangan terus-terusan berendam saja. Main sama anak katak, ikan kecil. Malu kan dilihat orang sekampung? Sudah remaja, mainannya seperti anak kecil.
1: Sebenarnya tidak apa-apa, Bu. Namanya anak Kalimantan ya, tempat mainnya itu sungai, hutan. Mau gimana lagi?
0: Iya, main di sungai ya tidak masalah. Tapi kulihat dia kadang seperti bicara dengan anak katak itu. Bicara dengan ikan, bersenda gurau dengan ikan. Malu kan kalau dilihat orang?
1: Istriku, kamu saja yang terlalu perasa. Siapa juga yang memperhatikan sampai hal-hal kecil begitu? Biarkan saja Otong dengan dunianya. Aku yakin nanti juga dia akan berubah sendiri.
0: Yah, terserah bapak sajalah. Mungkin betul aku yang terlalu perasa.
1: Sudahlah, yang penting anak kita rajin membantu orang tua dan cerdas. Bapak bangga padanya. Aku ke sawah dulu ya. Jangan lupa, siang nanti bilang si Otong antarkan makanan buat bapak ya.
0: Iya pak, itu kan sudah tugas Otong tiap hari. Dia tidak akan lupa.

0: Siang itu sangat terik, panas mentari seakan membakar. Subari yang sedang bekerja di sawah merasa haus dan lapar. Biasanya anaknya si Otong sudah datang mengantarkan makanan untuk siang hari. Tapi hari ini Otong sangat terlambat. Kesabaran Subari akhirnya sampai pada titik batas.
1: Benar-benar keterlaluan si Otong ini. Aku haus dan lapar di sini. Dia enak-enak saja di rumah. Pasti dia asik berendam dan bermain dengan anak katak dan ikan kecil di sungai. Ibunya juga tidak ingatkan Otong. Awas ya kalau dia datang, kali ini akan kupukul dia. Biar tahu dia, bapaknya bisa marah juga. Panas sekali. Aku benar-benar haus dan lapar.
2: Astaga, ibu kira kau sudah antarkan makanan buat bapakmu di sawah. Rupanya kau asik berendam. Otong, bapakmu pasti sudah lapar dan haus di sana. Ayo, antarkan makanan sekarang juga. Cepat ya.
3: Iya, maaf Bu, Otong lupa. Otong segera antar makanan ke sawah sekarang, Bu.

0: Itu si Otong baru datang. Benar-benar keterlaluan anak ini. Sudah hampir sore baru dia datang. Rasakan kau nanti.
1: Bapak, maaf, Otong lupa tadi. Ini makanan dan air minum buat Bapak.
0: Maaf, maaf. Dasar anak tidak tahu diri. Orang tua sibuk kerja sampai lapar dan haus. Kau sibuk dengan anak katak dan ikan-ikan kecilmu. Kuhajar kau biar kapok.
1: Ampun, Pak. Otong tidak sengaja. Ampun.
0: Enak saja kau bilang ampun. Nih.
1: Aduh, ampun, Pak. Ampun.
0: Dasar anak pesut. Kelakuanmu seperti ikan pesut pula. Berendam lagi besok ya anak pesut. Kuhajar lagi kau nanti.

0: bapakmu bilang kamu anak pesut.
1: Iya, Bu.
0: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
1: Sumpah apa, Bu?
0: Sudahlah, Nak. Rupanya ini bukan dunia kita. Mari ikut ibu sekarang. Kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana, anakku.
1: Hah? Maksud ibu?
0: Sudah, jangan banyak tanya. Kita harus pergi sebelum bapakmu pulang. Jangan bawa barang apapun. Di dunia kita, barang-barang ini tidak diperlukan.

0: ingat sekarang, aku sudah melakukan kesalahan. Dulu aku sudah bersumpah tidak akan menyebut istriku sebagai ikan pesut. Aku harus pulang dan meminta maaf. Maafkan aku, Dewi. Maafkan aku, Otong. Aku kilap. Aku gelap mata tadi. Aku harus minta maaf pada istri dan anakku.
1: Aku salah. Aku bodoh.

0: Menyadari kesalahannya yang melanggar sumpah kepada istrinya, Subari bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Dewi dan Otong tidak dilihatnya lagi. Nalurinya menuntun ia ke tepi sungai tempat ia biasa memasang bubu. Tempat dulu bubunya berhasil menangkap ikan pesut besar yang kemudian menjelma menjadi Dewi istrinya. Dari kejauhan dilihatnya Dewi dan Otong berlari menuju sungai. Begitu kaki Dewi dan Otong menyentuh air sungai, keduanya langsung berubah menjadi ikan pesut.
1: Dewi, Otong, tunggu, istriku, tunggu, maafkan aku. Dewi, Otong, tunggu, istriku, tunggu, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal, Dewi, Otong, maafkan aku. Jangan biarkan aku sendiri. Itu kita sendiri sekarang. Mereka berdua sudah kembali ke dunianya.
0: Subari memeluk Ito kucingnya sambil menatap hampa ke dalam sungai di depannya. Di situ, istrinya Dewi dan anaknya Otong telah kembali menjadi ikan pesut. Subari kembali hidup menyendiri tanpa istri dan anak. Hanya Ito kucing kesayangannya yang tetap setia. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap. Petir menyapu dan angin kencang bertiup seakan mau menerbangkan semua benda. Hujan turun dengan lebatnya. Bari dan Ito ketakutan dan bergegas pulang. Tetapi keajaiban terjadi. Jalan yang diinjak Subari tiba-tiba retak dan terbelah menjadi sungai yang besar dan panjang. Subari dan kucingnya Ito terjebak dan hanyut terbawa arus deras. Penduduk kampung yang menyaksikan peristiwa itu menjadi histeris.
2: Bari! Ito! Awas!

aliran sungai yang baru terbentuk itu. Penduduk di sekitar sungai itu kemudian memberi nama sungai itu Sungai Barito. Sampai saat ini, Sungai Barito menjadi salah satu sumber kehidupan untuk Kabupaten Barito Selatan, bahkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Pesan dari cerita ini ialah, suami istri harus setia memegang janji. Janganlah mengungkit masa lalu yang bisa melukai perasaan. Dan orang tua janganlah menghukum anak dalam keadaan marah yang tak terkendali, karena bisa fatal akibatnya.

Demikianlah drama radio legenda Sungai Barito, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah oleh Asep Rihit Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Dayak Bajenta, program paheta Melai Pro Epat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umbakame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, melai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ICIC 500 2040. Tau kia melai Instagram dan Facebook Ike @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, bara ita akan ita, sekali di udara tetap di udara.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Dayak Bajenta, program paheta milai proepat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung milai telepon 05 telu jahawen telu 2 telu 5 tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ICIC 500 2040. Tau kia melai Instagram dan Facebook Ike @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, para ita akan ita sekali di udara tetap.

tanda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dayak Bajenta, program paheta milai pro epat RRI Palangkaraya. Hasupajua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bergabung, milai telepon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice 500 20 40. Tau kia milai Instagram dan Facebook Ike, @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, para ita akan ita, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya. Bahas Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
1: Nah, tim jagoan Ikal siapa?
2: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
1: Wah, supporter anti sedih ini namanya.
2: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
1: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
2: Barelewu Itah, Palangkaraya.
1: Akan dunia.
2: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
1: Jangan lupa ngopi dulu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Halo, halo Kelapa Hari, selamat malam. Cecilia punya kata-kata nih untuk Kelapa Hari pada malam hari ini. Kelapa Hari, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Akhir pekan perlahan menutup cerita dan besok pagi, sebagian dari kita akan kembali pada rutinitas yang mungkin sudah menunggu sejak beberapa hari yang lalu. Ada yang malam ini sedang menyetrika pakaian untuk bekerja, menyiapkan tugas, mengecek alarm, atau mungkin masih menikmati secangkir teh hangat sambil mendengarkan radio. Apapun aktivitasnya, semoga malam ini memberi ruang untuk beristirahat sejenak dari segala hiruk pikuk. Tidak apa-apa ya Kelapa Hari, jika akhir pekan ini belum berjalan sesuai dengan rencana. Tidak semua daftar yang kita buat harus selesai hari ini juga. Kadang, beristirahat juga termasuk sebuah pencapaian. Karena tubuh yang tenang dan pikiran yang lebih ringan adalah bekal terbaik untuk memulai hari esok.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Boy, narai gawin ikaw. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina, cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa, siapkan pasang
2: telinga. Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
3: Hai hai, Kulapa Hari. Kulapa Hari, ada kalanya kita terlalu sibuk untuk mengejar sesuatu, hingga kadang kita lupa nih untuk menikmati perjalanan. Melihat pencapaian orang lain memang mudah membuat kita merasa tertinggal. Padahal setiap orang sedang berjalan di jalannya masing-masing. Ada yang sedang membangun mimpi, ada yang sedang menyembuhkan luka, ada yang sedang belajar menerima keadaan, dan ada pula yang sedang berjuang diam-diam tanpa diketahui siapapun. Maka malam ini jangan terlalu keras ya pada diri sendiri. Kalau hari ini terasa melelahkan, itu bukan berarti kamu lemah. Bisa jadi kamu hanya sedang membutuhkan waktu untuk mengisi energi kembali. Besok bukan tentang siapa yang menjadi paling hebat. Besok cukup menjadi versi diri yang sedikit lebih baik dari hari ini. Dan itu sudah lebih dari cukup.

beberapa hari, pernahkah kau membayangkan sebuah momen di mana seluruh dunia sepakat untuk melupakan perbedaan? Lalu, menahan napas dalam satu detik yang sama. Tahun ini, momentum ini telah tiba. Tiga negara, satu benua dan panggung terbesar yang pernah diciptakan dalam sejarah peradaban sepak bola 2026 bukan lagi sekedar angka di kalender, ini adalah garis takdir yang baru. Dari hangatnya atmosfer Mexico City, megahnya arsitektur stadion di Amerika, hingga dinginnya tanah Kanada, sebuah gelombang besar sedang bergerak. 48 negara datang bukan hanya membawa strategi di atas kertas. Mereka datang membawa detak jantung, harga diri dan air mata dari miliaran jiwa yang mereka wakili di kampung halaman. Bagi mereka yang tak mengerti, ini mungkin hanya perubahan satu bola di atas hamparan rumput hijau. Namun bagi kita, ini adalah tentang pembuktian, tentang bagaimana mimpi masa kecil seorang anak yang di gang sempit bertransportasi menjadi gemuh jutaan manusia di dalam stadion megah. Lihatlah di lapangan itu, di sana tidak ada tempat untuk keraguan. Setiap jangka tanah ada medan pertempuran. Setiap operan adalah utayan doa. Dan setiap sepakat adalah taruhan harga diri sebuah bangsa. Di panggung ini, raksasa tidak tumbang dan sejarah lama bisa meruntuhkan dalam sekejap mata. Karena mujizat selalu lahir bagi mereka yang menolak, menyerah sebuah peluit panjang berbunyi. Mereka tidak sedang mengejar seongkok trofi emas yang baku. Lebih dari itu, mereka sedang memahami nama mereka di dinding keabadian. Tutup matamu, dengarkan gemuruhnya, dan bersiaplah menjadi saksi sejarah baru di dunia. Inilah saatnya, 90 menit penuh harapan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Hai Kulo Pahari, malam selalu punya cara untuk mengajarkan kita satu hal, bahwa setelah langit menjadi gelap, selalu ada pagi yang menunggu untuk datang. Mungkin hari ini belum sempurna, mungkin masih ada harapan yang belum terwujud, mungkin juga masih ada doa yang belum menemukan waktunya. Tetapi selama kita masih diberi kesempatan untuk membuka mata esok hari, selalu ada peluang untuk memulai kembali. Jadi, sebelum kamu memejamkan mata malam ini, maafkan diri sendiri atas segala kekurangan. Terima kasih pada diri sendiri karena sudah bertahan sejauh ini. Dan percayalah, langkah kecil yang terus dilakukan akan membawa kita menuju tempat yang selama ini kita impikan. Selamat malam Kulo Pahari, selamat beristirahat. Semoga malam ini membawa ketenangan, mimpi-mimpi indah, dan esok hadir dengan harapan baru yang lebih cerah.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulapa Hari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kasambuyan, nyawa utalagan nyalung keharingan, bauhat lentai nyanggepilan bawa babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekian bentika, mengambang bulau tapaurai bulan, memuak lemiang buah garing belum, hapalapah dandang tingang, memutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, memantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, itu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, sutrajaya untuk Batanggaring.

Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat.

0: Allah Matahu, malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena Batang Garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yang itu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan dangtingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang Garing juga memiliki yaitu bungking kayu erang tingang dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum Nyelong Karingan Belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah Batang Garing dan pelajarilah arti dan maknanya dari Batang Garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari Batang Garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Bapak Celik Kriwut adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan Tengah. Semasa hidupnya, beliau sangat berperan aktif dalam bergabungnya Pulau Kalimantan ke dalam pelukan Republik Indonesia. Banyak pembangunan-pembangunan yang beliau lakukan untuk merubah wajah dari hutan belantara menjadi sebuah wilayah yang tertata rapi. Namun, momen-momen di saat beliau memimpin Kalimantan Tengah banyak terabadikan melalui foto-foto yang bisa kita lihat di rumah yang dahulu beliau tinggal dan kini sudah beralih fungsi menjadi galeri dan resto. Selain menyediakan makanan dan minuman lokal khas Kalimantan Tengah, di sini juga terkadang menjadi venue untuk pertunjukan-pertunjukan yang bertemakan budaya. Maka tidak heran rumah Celik Kriwut Galeri dan Resto selalu menjadi persinggahan wajib bagi wisatawan lokal dan mancanegara yang pertama kali datang ke tanah bumi Tambun Bungai. Rumah ini disulap menjadi semacam galeri disertai kafe. Meskipun sudah mengalami renovasi, tapi tetap mempertahankan bentuk aslinya. Pengunjung dapat melihat cicak-cicak perjuangan Celik Kriwut, mulai dari pakaian, senjata, buku-buku, piagam-piagam penghargaan, serta foto-foto kegiatan yang terpapang rapi di dinding kafe. Saat ini, restoran tersebut dikelola oleh keluarga keturunan Celik Kriwut, Ida Kriwut. Salah satu pemilik rumah makan yang merupakan keturunan dari Celik Kriwut mengatakan, rumah makan ini selain menjadi bisnis keluarga, juga untuk memelihara budaya sekaligus menjaga warisan sejarah.
1: Jadi rumah itu kan rumah awal untuk rumah kediaman gubernur. Jadi dari tahun 58 sampai akhir batang bapak itu tahun 67. Jadi saya masih kelas 2 SD rasanya pindah ke Banjarmasin. Setelah itu rumah itu didiami oleh pengganti beliau, Pak Renut Sivanus. Karena rumah Isen Mulang, apa namanya sekarang, rumah jabatan gubernur sekarang itu, Istana Isen Mulang, itu belum jadi kan. Iya, karena itu kan dibangun dulu. Waktu beliau masih menjabat, itu dibangun. Tapi tidak sempat tinggal di situ, sudah pergantian. Dari tahun 58 katanya sampai 67. Memang, jadi sebetulnya barang yang sering beliau pakai itu semua sudah kami serahkan ke Pemda. Waktu itu katanya Pemda mau bikin museum kan. Jadi kami serahkan. Jadi itu yang tersisa koleksi-koleksi anak-anak aja. Mau nyimpan. Dan memang tidak ada pikiran untuk membuat museum di situ, galeri di situ. Tapi dengan berjalannya waktu, rumah itu bisa sudah disertifikatkan atas nama anak-anak. Akhirnya kami berpikir, diapakan rumah ini? Karena kami semua tinggal. Jadi akhirnya dibuat. Kebetulan kok banyak foto-foto peninggalan beliau zaman-zaman awal Parangkaraya. Sayang kalau dia cuma anak cucu. Kenapa tidak kita pajang di rumah itu? Jadi semua orang bisa lihat. Akhirnya dibuatlah museum itu, galeri itu. Tapi terus berpikir lagi, kalau cuma galeri mati, berarti kita tiap bulan harus berpikir bagaimana pembiayaannya. Dan orang Indonesia kan masih kurang keinginannya untuk ke museum sudah. Kenapa nggak kita tambah dengan resto, dengan lebih memperkenalkan masakan untuk masakan Dayak itu semuanya halal. Jadi memang kami jaga kehalalannya. Duhu umbut rotan, duhu rimbang, terus ikan bakar, itu juga ikan sungai kita, baung. Jadi lebih kita lebih memperkenalkan, menonjolkan kedayakan. Bukan kita terlalu Dayak sekali ya, tapi kalau tidak kita siapa lagi yang memperkenalkan.
0: Di lokasi ini, wisata kuliner khas Dayak disajikan. Antara lain berbagai juhu, mulai dari juhu umbut rotan, kepala ikan, juhu rimbang, juhu tempe daun jawau, seluang goreng, tanak baung, kandang sarai, tumis kalakai, dan bajai. Untuk Anda yang belum berani mencoba menu khas Dayak, jangan khawatir. Tempat ini juga menyediakan menu lain seperti nasi goreng, aneka mie, kentang goreng, singkong goreng, dan lainnya. Yang spesial, tempat ini juga menyediakan baram, sejenis tuak, minuman khas Dayak. Meskipun semua makanan di sini halal, namun untuk minuman tersebut tentu tidak dapat dikonsumsi bagi yang muslim, karena mengandung alkohol. Ida juga menambahkan, khusus setiap hari Rabu dan Minggu malam, mereka menampilkan musik asli khas Dayak. Selain tempat makan indoor, tempat ini juga menyediakan lokasi outdoor, cocok untuk bersantai bersama keluarga maupun teman. Jadi, luangkan waktu untuk mampir ke rumah Cilik Riwut Resto dan Galeri saat ke Kota Palangkaraya. Dapatkan pengalaman yang unik, berkuliner sambil melihat sejarah dan budaya khas Kalimantan Tengah. Tentu ada pesan yang ingin disampaikan oleh Ida Lestari Riwut untuk generasi muda terkait dalam pelestarian budaya daerah.
1: Pesan dari saya sebagai orang tua, jangan pernah melupakan budaya kesenian daerah kita, terutama dari Kalimantan Tengah ya. Jadi budaya kita itu sangat indah, sangat hebat, itu yang harus dilestarikan. Dan kalau bisa jangan ditambah-tambah dengan yang modern, jadi tetap kita lestarikan apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Jadi kebudayaan kita bukan hanya di soal tari-tarian atau karungu, tapi kita banyak budaya tentang pengobatan, hasil bumi dari hutan ya, yang bisa kita lestarikan. Cobalah tetap mendalami, belajar mumpung para generasi yang tua-tua ini masih ada. Jadi kita tidak kehilangan jati diri kita. Karena sedikit yang kita sayangkan, budaya kita, budaya Dayak, tidak meninggalkan tulisan, tapi dari cerita, dari mulut ke mulut, yang itu yang harus kita lestarikan. Jadi mungkin sekarang saatnya anak-anak muda untuk melestarikan budaya baru dengan peninggalan-peninggalan leluhur kita ditulis dan dicatat. Jadi tidak pernah hilang dan putus.
0: Sejatinya, rumah tua ini syarat akan makna sejarah perkembangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang jadi pembeda dengan bangunan di sekitar, rumah yang dibangun pada tahun 1959 ini tidak sama dengan bentuk rumah pada umumnya. Rumah ini dikonstruksikan dinding beton beratapkan kayu sirap atau genteng yang terbuat dari kayu ulin atau besi, serta nampak menjulang. Bangunan ini merupakan salah satu landmark Kota Palangkaraya yang sedang dikembangkan. Rumah Cilik Riwut ini disebut mempunyai gaya yang dibuat dengan mengadopsi atau stereotype dengan gaya Cengki. Gaya ini berkembang di Indonesia dan khususnya di Jawa pada tahun 1950. Model ini sebenarnya mengacu pada gaya Indis yang berkembang pada periode sebelumnya. Gaya Indis mempunyai dimensi ukuran lebih tinggi, baik itu atap, kusen atau jendela dan pintu maupun dindingnya.

Cuaca sedang tidak baik-baik saja. Sebuah ancaman sunyi mengintai di balik gaya hidup modern kita. Bukan virus yang menular lewat udara, melainkan kebiasaan manis yang kita konsumsi setiap hari. Di sebuah ruang istirahat kantor, tiga rekan kerja, Rian, Siti, dan Bayu, sedang menikmati jam istirahat siang mereka.

0: Gila, seger banget. Siang-siang panas gini, emang paling bener minum es teh jumbo. Manisnya nendang, gulanya gak pelit.
1: Ahahaha, awas diabetes loh, Bay. Itu gelasmu ukurannya udah kayak ember kecil. Tapi aku juga sih, brown sugar boba milk ini emang godaan terberat. Mumpung promo buy one get one. Sayang banget kan kalau dilewatin.
2: Kalian berdua ini ya, tahu gak? Barusan aku baca berita di grup sebelah. Ada anak umur 19 tahun di Palangkaraya sini juga. Baru aja divonis gagal ginjal dan harus cuci darah seumur hidup.
0: Hah? 19 tahun? Bercanda kamu, Yan. Itu mah penyakit orang tua kali. Mungkin dia ada keturunan.
2: Enggak, Bay. Dia enggak ada riwayat keturunan. Dokter bilang itu murni karena gaya hidup. Tiap hari minum manis, jarang minum air putih, rebahan terus sambil main game. Namanya diabetes tipe 2. Dan sekarang Indonesia peringkat kelima di dunia jumlah penderita diabetes terbanyak.
1: Yan, jangan nakut-nakutin deh. Aku akhir-akhir ini emang sering ngerasa aneh sih.
0: Aneh gimana sih? Perasaan kamu sehat-sehat aja, masih bisa ketawa ketiwi, masih doyan makan.
1: Enggak tahu ya, kayak gampang capek banget. Padahal kerjaan gak berat. Terus aku jadi sering banget aus sama bolak-balik ke toilet, apalagi kalau malam. Itu bukan tanda-tanda kan?
2: Siti, dengerin aku. Sering haus berlebihan, sering buang air kecil terutama malam hari, cepat lelah, pandangan kadang kabur, itu gejala klasik gula darah tinggi. Tubuhmu lagi teriak minta tolong itu.
0: Waduh, kok aku jadi ikutan parno ya? Aku juga sering ngantuk habis makan siang. Kupikir itu gara-gara kekenyangan doang.
2: Ngantuk habis makan karbo berlebih itu wajar. Tapi kalau berlebihan bisa jadi tanda resistensi insulin. Gini deh, coba hitung. Hari ini kalian udah masukin gula berapa banyak?
0: Pagi tadi nasi uduk pakai teh manis. Siang ini nasi padang. Plus es teh jumbo ini. Nanti sore biasanya ngopi susu. Malam, martabak manis enak kali ya.
2: Astaga, Bayu. Batas aman gula harian dari Kemenkes itu cuma 4 sendok makan atau 50 gram per hari. Satu gelas es teh jumbo itu gulanya bisa 5-8 sendok makan. Itu baru satu gelas, belum nasi, belum martabakmu. Kamu lagi nimbun racun manis di badanmu sendiri.
1: Terus aku harus gimana dong, Yan? Aku takut banget kalau sampai kena cuci darah kayak berita tadi. Aku belum nikah, masih pengen bahagiain orang tua.
2: Tenang, belum terlambat kok. Kuncinya sadar diri. Mulai hari ini, cut the sugar. Ganti minuman manis pakai air putih. Kalau mau ngemil, ganti buah potong. Dan yang paling penting, gerak. Jangan duduk terus di depan komputer.
0: Berat sih, lidahku udah biasa dimanja gula. Rasanya hambar kalau cuma air putih.
1: Lebih hambar mana sama hidup di rumah sakit, Bay? Aku gak mau ambil resiko. Mulai detik ini boba terakhirku. Besok aku bawa tumbler air putih 2 liter dari rumah.
2: Nah, gitu dong. Itu baru temanku. Bayu gimana? Masih mau lanjutin es teh jumbonya?
0: Oke. Aku tobat. Ini habisin dulu deh, sayang. Enggak deh. Dah, buang. Mulai besok, kita lari pagi sebelum kantor. Oke, setuju?
3: Setuju.
4: Pendengar RRI, diabetes sering datang tanpa mengetuk pintu. Ia masuk lewat gaya hidup kita yang terlena. Jangan tunggu gejala muncul, jangan tunggu vonis dokter jatuh. Kendalikan gula darahmu sekarang. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Ingat slogan cerdik.
5: Sehat itu pilihan.
0: Stop gula berlebih.
3: Selamatkan masa depan Indonesia.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Edition diskon 10%. Gaslah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek,

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif

0: Kreatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ela. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barak RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon, hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soe Karno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Pukul 8 hari mendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami undurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Minggu 5 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Serbudaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Ayah sedang apa?
1: Oh, anak ayah sudah bangun ya? Ayah sedang menanam pohon.
0: Buat apa ayah menanam pohon?
1: Ayah, tanam pohon ini bertujuan untuk membersihkan udara. Pohonnya untuk penyaring udara di bumi dengan daun batangnya. Pohonnya juga penyerap gas dan komponen berbahaya di udara, lalu mengeluarkan oksigen, sehingga udara lebih bersih. Juga mencegah banjir.
0: Terus manfaat ayah menanam pohon, apakah bisa langsung dirasakan sekarang ya ayah?
1: Ya tidaklah. Menanam pohon tidak bisa langsung kita rasakan dalam waktu singkat. Tapi menanam pohon berguna bagi kalian dan cucu-cucu ayah nanti, agar kalian bisa tumbuh di lingkungan dengan udara yang bersih dan bebas dari penyakit.
2: Menanam pohon adalah warisan untuk anak cucu kita.

Kulapari Jalan Trans Kalimantan, tepatnya pada jalur Kasongan Kerengpangi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, sempat terhambat tidak bisa dilalui kendaraan akibat ambruknya sebuah jembatan box culvert. Menyikapi kondisi tersebut, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalteng segera menurunkan tim ke lapangan dan melakukan penanganan darurat. Robert mengatakan, saat ini setelah tim melakukan penanganan di lapangan, lalu lintas mulai kembali berjalan dan dilakukan secara bergantian. Hanya saja bagi kendaraan yang dinilai tidak memiliki dimensi yang standar maupun muatannya melebihi batas atau over dimension, overloading tidak diperbolehkan melintas. Kepala Dinas Perhubungan Dishub Kalteng Yulin Radedi menjelaskan, tim lintas sekolah telah turun ke lapangan untuk melakukan penanganan. Yulinda mengatakan mulai dari Ditlantas Polda Kalteng, BPJP, Dinas PU Provinsi, dan Dishub Provinsi sudah langsung berkoordinasi serta mendorong percepatan penanganan sesuai arahan Gubernur Agustiar Sabran. Sekian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
2: Kembali 5,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, masih bersama Paulina Kulapahari dalam Semangat Isen Ulang. Kulapahari, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan siap menjalani aktivitas dengan hati yang bahagia. Nah, dimanapun Kulapahari berada, baik yang sedang bersiap berangkat kerja, mengantar anak sekolah, berolahraga, maupun menikmati secangkir kopi hangat di rumah, terima kasih telah bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapahari, mari kita awali dengan energi positif, karena setiap pagi selalu membawa kesempatan baru untuk belajar, berkarya, dan melakukan hal-hal baik. Tidak perlu lama-lama menyesali kemarin, karena hari ini adalah lembaran baru yang siap kita isi dengan baik. Kulapahari, selama beberapa jam ke depan, saya Paulina akan menemani Kulapahari dengan beragam informasi inspiratif, kabar terkini, budaya Nusantara, musik pilihan, serta berbagai cerita menarik yang semoga bisa menambah semangat menjalani hari ini. Nah, tentu saja Paulina juga mengundang Kulapahari semua untuk ikut berpartisipasi dalam siaran ini. Nah, Kulapahari, siapkan senyum terbaik Kulapahari, nikmati setiap momen pagi ini, karena di hari Senin ini kalau kata orang ya, starter untuk weekend satu minggu ke depan. Nah, mari kita ciptakan suasana yang hangat serta penuh inspiratif bersama. Tetap bersama saya Paulina, hanya di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 ada. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
6: Woi ma, pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau na.
7: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau

0: rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi Ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
1: Iyo, jika nai je manampak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
0: rri.co.id ma. Yuk, capat ya mama membuka ya ramun kute.
1: Iya nda itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Iya, Kulapa Hari Anda masih bersama kami. Nah, Kulapa Hari, tahukah Kulapa Hari, masyarakat Dayak di wilayah Barito, Kalimantan Selatan memiliki kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah tradisi Balian. Tradisi ini bukan sekedar ritual pengobatan, melainkan sebuah bentuk kearifan lokal yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Di mana di pelaksanaannya seorang belian atau tabib adat dipercaya memiliki kemampuan menjadi perantara atau memohon kesembuhan sekaligus memulihkan keseimbangan yang diyakini terganggu. Prosesi balian biasanya diiringi bunyi gong, gandang, lantunan mantra adat serta sesajen yang telah disiapkan sesuai aturan leluhur. Sesuai rangkaian ritual dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap adat dan nilai-nilai kebersamaan. Tidak jarang masyarakat sekitar ikut hadir sebagai bentuk dukungan moral kepada keluarga yang sedang menjalani ritual tersebut. Di balik nuansa spiritual, tradisi Balian mengajarkan pentingnya gotong royong, rasa peduli terhadap sesama, serta penghormatan terhadap alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Dayak. Nilai-nilai inilah yang membuat tradisi Balian tetap dijaga hingga kini, meski perkembangan zaman terus berlangsung. Bagi masyarakat Barito, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi menjadi identitas yang terus hidup dalam kehidupan sehari-hari.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Lapari. Jika berbicara tentang Kalimantan Tengah, tak lengkap rasanya tanpa mengenal filosofi Huma Betang. Meski rumah panjang ini dikenal luas di berbagai wilayah Dayak, masyarakat di kawasan Barito juga memegang teguh nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Huma Betang bukan hanya bangunan tempat tinggal, melainkan simbol kehidupan yang menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Filosofi Huma Betang juga mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dirawat. Nilai tersebut masih sangat relevan hingga saat ini, terutama di tengah masyarakat Indonesia yang begitu beragam. Nah, Kulapahari, bagi masyarakat Barito sendiri, semangat Huma Betang bukan sekedar cerita leluhur, tetapi pedoman hidup yang terus diwariskan kepada generasi muda agar tetap menjaga persaudaraan, saling menghargai, dan hidup selaras dengan lingkungan sekitar.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pemkab Kapuas mantapkan transformasi Posyandu menuju one stop service. Kulapari, staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kapuas Kalimantan Tengah, Budi Kurniawan menegaskan Posyandu masa kini memiliki peran multisektor yang sangat luas dan dipersiapkan menjadi pusat pelayanan satu pintu atau one stop service. Budi menjelaskan keberhasilan penyelenggaraan Posyandu tidak